0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih di Sepada teman berdua.
2: Betul sekali. Gimana di pagi hari ini? Apakah kamu sudah mulai mengerjakan tugas-tugasmu? Yeah. Cucianmu yang semakin banyak itu? Aduh. Setrikaanmu yang semakin menumpuk itu? Aduh. Kamarmu yang sudah lama gak disapu? Kayak ini banyak banget ya PR-nya ya. Kalau misalkan banget lagi libur tuh kayak sebenarnya pengen gitu males-malesan ya Bagas ya. Kayak pengen deh tidur sampai jam 9. Terus bangun-bangun baru cari sarapan.
1: Yes, bener banget.
2: Mandi lalalala jam 12 sudah okay. Tiba-tiba gitu ya. Tapi kayak PR tuh banyak banget.
1: Benar, kadang ada beberapa yang mesti kita kerjain gitu ya Ara ya. Tapi karena sekarang hari libur tuh kayak alah nanti aja, nanti sore mungkin ya.
2: Betul, sebenarnya it's okay sih kalau misalkan kamu menunda 1-2 kali gitu ya. Tapi kalau ditunda terus-terusan itu juga sebenarnya agak kurang gitu ya Bagas banget. Ya karena kita juga punya informasi ini teman Pro 2 dari psikolog ya bernama Catherine Motidiscroll PhD. Ini lewat laman Psychology Today di mana dia bilang kalau susah banget ya ini bahasanya ya, punya berbagai penyebab, jadi cara mengatasinya tuh perlu disesuaikan dengan alasan seseorang menunda pekerjaan. Nah, biasanya alias prokrastinasi ini maksudnya kayak suka nunda-nunda sesuatu ya, gitu
1: itu,
2: ya.
1: Itu adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi ya teman-teman.
2: Betul.
1: Ya. Untuk istilahnya aja udah susah ya Ra ya ternyata ya. Padahal ini pekerjaan menunda-nunda ini adalah sebuah hal yang bisa gampang kita lakuin gitu.
2: Betul, kayak tidak usah repot-repot
1: iya,
2: gitu bener. Ya.
1: Nah, menurut Motidiscroll teman berdua ternyata tidak ada 3 alasan utama ya seseorang ini melakukan prokrastinasi nih. Pertama ini seorang kurang tertarik atau tidak memiliki motivasi nih terhadap tugas yang harus dikerjakan. Untuk yang kedua ini sebuah kecemasan terhadap tugas dapat membuat seseorang memilih untuk menghindarinya dan kondisi tersebut dapat terjadi secara sadar maupun tidak disadari.
2: Betul. Yang ketiga, tugas ini bisa punya beban emosional karena seseorang tuh pernah gagal ngerjain atau pernah dapat teguran karena nggak mampu menyelesaikannya. Misalkan kayak nyapunya nggak bersih, malah jadi malas nyapu lagi gitu kan.
1: Jadi menurut dari psikolog tersebut teman Pro 2 ya, buat kamu yang punya kebiasaan menunda-nunda, mungkin ada dari 3 ini ya faktornya ya teman Pro 2 ya.
2: Betul. Dan kondisi ini sebagai wall of awful ya Bagas ya, atau kumpulan pengalaman buruk, kegagalan, kritik dan juga perasaan negatif yang bikin seseorang ini ngerasa takut atau enggan gitu menghadapin tugas-tugas tertentu.
1: Benar banget. Dan kondisi tersebut juga dapat membuat seseorang ini sulit untuk memulai tugas ya karena sudah merasa terbebani sebelum mengerjakannya teman berdua.
2: Betul. Kalau misalkan kecemasan udah bikin kamu nunda-nunda ngerjain sesuatu gitu ya Bagas ya, mungkin bisa jalan keluarnya adalah bisa dibikin lebih kecil atau dikerjain dalam suasana berbeda. Misalkan kayak lagi pengen nyapu atau beberes, mungkin kamu bisa sambil dengerin lagu atau mungkin dengerin podcast gitu ya.
1: Bener.
2: Jadi untuk mengurangi kecemasan, jadi keinginan buat menghindari tugas itu bisa sedikit berkurang.
1: Bener
2: kayak
1: banget.
2: Gitu.
1: Dan untuk tugas yang lebih memilih beban emosional kuat teman Pro 2 ternyata ada strategi tersebut juga mungkin belum cukup nih. Dari Motidiscroll juga menyarankan untuk memahami pengalaman yang membuat tugas tersebut ini terasa personal nih, termasuk adanya kegagalan terus sebelumnya dan juga cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jadi kayak kita throwback lagi sebenarnya kenapa sih kok aku jadi malas jadi kayak gini gitu loh.
2: Betul. Jadi misalkan kayak di titik tertentu mungkin kayak kayaknya kita butuh pertolongan profesional misalnya benar. Kayak akan ada tuh orang-orang yang mungkin kayak suka nyimpen-nyimpen sesuatu nggak mau ngebuang kayak hoarding gitu tuh kan. Nah, mungkin di titik tertentu kita bisa minta pertolongan profesional untuk memperbaiki itu gitu.
1: Dan itu nggak apa-apa teman berdua ya.
2: It's okay,
1: itu bukan sebuah apa ya aib atau apa karena kan ketika betul. Kita ke psikolog itu kan juga kita terbantu gitu ya.
2: Betul, saling membantu lah ya gitu. Mantul. Tapi kalau misalkan pagi ini kamu mau malas-malasan dulu ya udah enggak apa-apa sih, masih jam 7 juga kok. Iya,
1: banget teman berdua.

mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Di pada pagi hari ini Tuan Prodo, kamu masih bareng sama Ara dan juga Bagas, yes, gitu ya. Banget. Sebagai Gen Z yang berpendidikan ya Bagas ya.
1: Dan mempunyai empati.
0: Betul, kita pengen banget gitu ya saling mengecek karena kita saling menjaga satu sama lain. Benar. Gitu ya. Which is sekarang lagi banyak banget risiko kebakaran gitu, yes, ya Bagas ya. Nah saat ini sebagai Gen Z yang juga harus melek dengan teknologi. Benar. Gitu ya, kita mau sharing One Pro 2. Gimana sih caranya kita bisa menggunakan teknologi gitu ya untuk mendeteksi hotspot atau titik panas langsung dari HP kita masing-masing.
1: Benar
0: kayak
1: banget,
0: gitu.
1: Benar banget One Pro 2, karena memang zaman sekarang tuh udah canggih gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk membagi kepedulian terhadap sesama itu udah gampang banget teman berdua ya, karena sekarang nih langsung aja kita akan sharing beberapa cara untuk melihat titik-titik panas gitu.
0: Betul.
1: Ya, lewat aplikasi.
0: Yang dimana informasi hotspot ini bisa membantu kamu gitu ya untuk tahu nih daerah mana yang perlu dapat perhatian lebih. Dimana yes. data ini juga adalah indikasi awal yang bisa kamu gunakan gitu ya. Tapi tetap perlu analisis dan kalau diperlukan bisa harus menggunakan verifikasi di lapangan gitu.
1: Benar
0: ya Bagas
1: banget.
0: Ya. Dimana hotspot atau titik panas ini kita kasih konteksnya dulu ya. Ini adalah lokasi di permukaan bumi yang terdeteksi punya anomali suhu panas oleh sensor satelit gitu.
1: Yes.
0: Sementara itu karhutla ini adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dan atau lahan. Benar. Jadi kemunculan hotspot ini gak selalu terjadi karhutla, cuman ini ada panas yang terdeteksi anomali,
1: yes,
0: dari
1: benar.
0: Satelit gitu ya Bagas ya.
1: Dari satelit yang mengukur bahwa ternyata di situ ada titik panas yang mungkin melebihi batas wajar gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk bisa mengecek itu Tuan Pro 2, ada beberapa platform yang bisa kamu gunakan gitu ya.
0: Yang
1: pertama ini ada Sipongi Plus dari Kemenhut ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Ini adalah

0: dilakukan di siang dan malam hari menggunakan sensor VIIRS dan juga MODIS di beberapa satelit polar. Caranya juga gampang, kamu buka aja web bmkg.go.id, terus nanti tampilan citra satelit, terus deteksi hotspot secara berkala, terus kamu bisa cari area yang kamu pengen lihat lewat menu pencarian, terus tinggal langsung di ini aja, dicari gitu ya. Benar. Tapi beda dengan si Pongipos tadi, Bagas ya. Kalau data yang ditampilkan di laman citra polar hotspot BMKG ini perlu dibaca dengan memperhatikan lokasi, persebaran, dan juga waktu pengamatan kayak gitu.
1: Benar. Karena ini dari BMKG ya teman-teman, 82, jadi mungkin itu udah dari analisis dulu sama BMKG gitu. Jadi
0: betul,
1: untuk data-datanya. Tapi jangan, maksud kita ketika kita udah ada data tuh jangan gampang untuk menyebarkan kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi harus benar-benar ngecek juga ini.
0: Betul. Tapi kalau misalkan lewat BMKG ini nggak bisa mendeteksi kalau misalkan daerahnya ini ketutupan awan atau apa namanya blank zone gitu, yes, ya Bagas ya. Jadi kalau misalkan nggak ada, bukan berarti nggak ada hotspot gitu.
1: Bener.
0: Mungkin daerahnya lagi mendung, yes, gitu, bener ya.
1: Nah selain itu teman Pro 2 ya, ternyata di Google Maps sekarang tuh udah ada ya teman Pro 2 ya, untuk fitur-fitur untuk mengecek hotspot ini sendiri teman Pro 2.
0: Betul, tapi kalau Google Maps ini gak nampilin data hotspot dengan tingkat kepercayaan yang sama, tapi informasi wildfires atau kebakaran yang sedang berlangsung,
1: yes,
0: gitu. Jadi
1: bener
0: kayak
1: banget
0: real time-nya gimana gitu ya Bagas ya. Jadi kamu nanti bisa buka Google Maps di HP kamu gitu ya, atau mungkin di web. Terus nanti klik lapisan atau layer, terus nanti diketik aja yang wildfire atau kebakaran hutan kalau misalkan tersedia, terus bisa di zoom in, zoom out gitu.
1: Yes, bener banget teman 82, ini juga membantu kita untuk secara apa ya, secara sadar tuh kita paham gitu, oh ternyata ini lagi riskan banget.
0: Betul.
1: Lawan kebakaran gitu ya.
0: Betul, soalnya kalau misalkan lewat Google Maps ini ya Bagas ya, dia menggunakan datanya ini dari sejumlah sumber termasuk informasi otoritas dan juga data satelit.
1: Okay.
0: Terus pakai AI dan machine learning untuk mendeteksi atau memantau kebakaran kayak gitu. Tapi yang ditampilkan ini bersifat perkiraan, jadi ada batas. Mungkin kayak batasnya seluas apa sih kebakarannya ya, ini mungkin bisa berbeda antara kondisi di lapangan sama yang ada di Google Map-nya gitu.
1: Ini juga tapi kita tetap harus cross check, benar-benar double cross check itu 62 ya, jangan gampang menyebarkan hal-hal yang sebenarnya ini belum pasti kejadiannya kayak gitu. Nanti jatuhnya kita nyebarin hoax kan teman Pro 2.
0: Betul, tetap harus mantau dari sumber resmi secara berkala. Terus juga merhatiin waktu, terus kondisi wilayah yang dipantau kayak gimana. Kalau misalkan kamu ngelihat asap atau api secara langsung, gak usah dideketin, gak usah kepo, itu udah jelas api gitu ya.
1: Bener.
0: Mending segera laporkan ke pihak berwenang supaya bisa segera ditindaklanjuti sebelum makin menyebar.
1: Iya benar banget teman Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Buat kamu para nakama atau penggemar fans One Piece 22 ya, ini ada kabar terbaru mengenai One Piece live action yang ditayangkan di Netflix 22.
1: Betul.
0: Season ketiga nih ternyata udah ada beberapa pemeran-pemeran yang akan memerankan karakter di One Piece 22 ya.
1: Betul, ada yang mana nanti adalah One Piece The Battle of Alabasta gitu ya. Dimana pemeran barunya ini adalah Emilio Sakraya sebagai Koza, yes. Terus ada Omid Abdahi sebagai Toto, ada Jamie Ward sebagai Pell, dan juga Nabil Khan sebagai Chaka.
0: Benar banget, dan keempat karakter tersebut merupakan tokoh yang terlibat ya dalam konflik di kerajaan Alabasta nih, yang akan menjadi inti cerita musim ketiga serial Netflix itu Tuan Bro 2.
1: Betul, ceritanya kayak gimana nih Bagas?
0: Kalau untuk di Alabasta ini apa namanya, ceritanya itu adalah menggulingkan sebuah pemerintahan yang di situ memang bukan yang seharusnya gitu, Ara.
1: Oke, kayak pemerintah yang korup gitu ya, yang sudah rusak gitu banget. Ya.
0: Padahal di situ sebenarnya rajanya sendiri itu tuh bahkan sampai menyamar sebagai orang biasa kayak gitu. Karena di situ sudah ada beberapa kubu-kubu yang membuat raja itu turun. Padahal itu sebenarnya raja yang baik dan apa ya istilahnya ya, baik dan juga bijaksana di situ, tapi akhirnya di situ konfliknya ada di situ. Nah, karakter-karakter ini memang menjadi pendukung gitu ya untuk membantu Luffy dan juga kawan-kawan untuk memperjuangkan hal-hal tersebut nih.
1: Oke, seru banget gitu ya. Jadi memang ini kalau misalkan dilihat ini nanti bakal pemeran-pemeran barunya bakal bergabung dengan pemeran-pemeran sebelumnya, yes, gitu ya Bagas ya. Yang mana juga udah banyak banget karena One Piece as you know kayak kompleks banget kan ceritanya ya.
0: Nah, untuk beberapa pemeran tersebut teman Pro 2 ya udah bergabung, dan untuk pemeran sebelumnya itu ya ada Inaki Godoy sebagai Monkey di Luffy, terus ada Makenyu sebagai Yoro yang banyak banget fansnya ini. Terus di sini ada Emily Rudd sebagai Nami, terus ada Jacob Romero sebagai Usopp, Tal Skyler sebagai Sanji, Charita Chandran sebagai Miss Wednesday, Michaela Hoover sebagai Chopper, Manganiello sebagai Mr. O, dan masih banyak lagi teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Kalau kita ngomongin ceritanya, One Piece The Battle of Alabasta ini melanjutkan kisah setelah peristiwa pada musim kedua, yakni ketika Monkey D. Luffy dan juga kelompok bajak laut topi jerami ini tiba di Alabasta nih, tanah kelahiran dari Putri Vivi. Mereka ini kemudian dihadapkan pada konflik yang mengancam kerajaan tersebut.
1: Oke, seperti yang kamu ceritain tadi gitu ya Bagas ya.
0: Karena di situ udah pemberontakan udah mulai berkecamuk ya, dan mengancam memecah belah Alabasta nih. Dan konflik itu diam-diam didalangi oleh Sir Crocodile.
1: Oke.
0: Salah satu dari 7 panglima perang laut bersama sedikit bawah tarahnya, yakni Baroku Works nih, keduanya itu berusaha mengambil alih kerajaan untuk kepentingan mereka sendiri.
1: Oke. Dan kalau kita lihat di live action season ketiga, ini bakal kembali digarap sama Joe Trax bersama dengan Ian Stokes sebagai co-showrunner, penulis sekaligus produser eksekutif, di mana series ini dibuat melalui kerjasama dengan Shueisha dan diproduksi oleh Tomorrow Studio bersama Netflix. Kayak gitu. Ada produser eksekutif lainnya teman Pro 2, di mana produksi season 3 series ini bakal udah rampung ya, dan syutingnya di Cape Town, Amerika Serikat ya Bagas ya.
0: Afrika, sorry. Karena memang Alabasta itu kan negerinya tuh negeri-negeri gurun gitu. Jadi memang cocok banget di syutingnya di Afrika Selatan kayak gitu teman Bro. Jadi kayak menentukan timeline-nya dan juga setting tempatnya itu benar-benar disesuaikan gitu.
1: Oke, seru banget ini ya. Pasti season 3 udah enggak kerasa ya, kayak
0: bener banget.
1: Perasaan baru perkenalan season 1 ya kemarin ya.
0: Bener banget. Oke deh teman Bro, ditunggu aja ya besok kapan rilisnya, dan kita akan lanjut berpetualang di One Piece season 3.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pagi hari ini kamu masih bareng sama Ara dan juga Bagas di Spada gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, bener banget.
0: Which is di jam 8 ini ya Bagas, kita bakal mengupdate informasi seputar perakhiran cuaca di Kota Malang dan juga sekitarnya.
1: Bener banget.
0: Dan sudah terhubung by WhatsApp call dengan Ara dan juga Bagas Tuan Pro 2 di pagi hari ini. Yes. Ada Bapak Lutfi dari
1: Forecaster. On di BMKG Tuan Pro 2. Kita langsung sampai aja. Selamat pagi Pak Lutfi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Lutfi?
2: Alhamdulillah pagi ini sehat, kuat, semangat.
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali mendengarnya.
1: Iya. Baik Bapak, untuk perakiraan dan juga beberapa informasi-informasi terkait cuaca di hari ini bisa dijelaskan.
2: Baik, terima kasih Mas Bagas dan Mbak Ara, selamat bertugas sebelumnya.
0: Terima kasih.
2: Untuk pendengar RRI Pro 2 yang saat ini sedang menikmati hari libur, selamat menikmati, semalam juga cukup ramai perayaan Maulid Nabi di penjuru Kota Malang. Hari ini saya Ahmad Lutfi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur ingin menyampaikan sekilas terkait gambaran kondisi cuaca yang berlaku hari ini. Untuk Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, hari ini cuaca diperkirakan dominan hanya cerah berawan. Memang dalam beberapa hari ini terpantau perawanan cukup tebal, bahkan bisa jadi menjadi kondisi-kondisi yang gerimis. Untuk suhu udara berkisar antara 13 untuk hingga 25 untuk di Kota Batu, sedangkan untuk Malang dan Kabupaten Malang berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 44 hingga 90%, di mana kondisi ini menimbulkan kondisi yang cukup nyaman untuk kita nikmati hari ini dengan kegiatan keluar ruangan. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan hingga tenggara hingga selatan dengan kecepatan sedikit berembus lebih kencang, terutama untuk daerah-daerah dengan ketinggian. Nah, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur, di perairan selatan Malang, berkisar antara 2 hingga 2,5 meter yang masuk kategori tinggi. Demikian Mas Bagas dan Mbak Ara.
0: Baik. Baik. Terima kasih Pak Lutfi untuk perakiran cuaca di hari ini. Selain itu nih Pak, mungkin adakah himbauan untuk mungkin dari pendengar yang pengen liburan ke luar gitu ya, atau mungkin outdoor gitu. Karena tadi kan untuk tinggi gelombang lumayan ya Pak ya di hari ini ya.
2: Ya, memang terpantau ini kondisi yang umum terjadi di saat kondisi puncak musim kemarau itu dominan. Memang gelombang di pesisir selatan itu akan jauh lebih tinggi, akan tapi itu bukan halangan, itu bukan sebuah ancaman yang dapat mengancam kita, asal satu hal, bahwa kita selalu mematuhi arahan dari petugas dan memperhatikan rambu-rambu keselamatan yang telah disediakan di tempat tersebut. Dan jangan lupa bahwa keselamatan itu ditentukan sebagian besar dari kemampuan kita untuk melihat bahaya-bahaya apa yang dapat terjadi dan mengancam keselamatan kita sendiri. Demikian Mas Bagas.
1: Yes, baik, terima kasih Pak Lutfi ya atas himbauan dan juga informasinya. Ini sangat membantu banget teman Pro 2 mungkin yang sedang beraktivitas di hari ini.
0: Betul, terima kasih banyak Pak Lutfi. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya untuk hari ini. Selamat menikmati tanggal merah ya Pak ya.
2: Siap meramaikan Kota Malang lah dengan jalan-jalan.
0: Iya, terima kasih banyak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, teman Pro 2 itu tadi ya perakiraan cuaca di hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi yang merupakan forecaster dari stasiun BMKG Klimatologi Jawa Timur.
1: Benar.
0: Gitu. Which is tetap harus berhati-hati kalau misalkan berkegiatan di luar, tetap jaga kesehatan dan selamat meramaikan hari ini.
1: Bener
0: gitu
1: banget,
0: ya, selamat meramaikan Kota Malang kembali.
1: Yes.
0: Ada dia juga Bagas masih akan balik teman Pro 2 di jam 8 sampai jam 10 nanti. Yes. So keep stay tune di 87.9.
1: Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: pagi hari ini kamu masih sama Ara dan juga Bagas Manpro 2. Dan ngomongin seputar ya, kita berdua mah sukanya nonton ya Bagas.
1: Yes,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Nonton perkara gitu. Jangan. Jangan dong kok. Gimana sih?
1: Jangan. Kita tuh anaknya sinifil banget Manpro 2.
0: Asik. Agak berat ya itu ya. Tapi ngomongin soal film gitu tuh Manpro 2 ya. Memang kalau dilihat industri film Indonesia juga lagi bagus-bagusnya sekarang ya, ya. Film gak cuman horor, tapi juga ada film komedi, romance, terus yes, ada juga film yang diangkat dari novel.
1: Benar banget, Manpro 2. Oh. Ini adalah film yang diangkat dari novel karya Leila Chudori ya, yang memang
0: betul.
1: Untuk novelnya sendiri ini udah booming juga ya, teman.

0: Saudara Yosef Angginun ini diangkat dari novel laris karya Laila S. Chudori berjudul yang sama ya. Dan Gita Farah berharap penayangan di bioskop ini dapat menjadi momen di mana jendela ke masa lalu ini terbuka nih bagi penonton hari ini. Jadi Betul. Kita bisa mengintip teman Pro 2 apa yang terjadi pada masa lalu gitu ya.
1: Betul.
0: Film ini dan kehadiran film ini juga diniatkan untuk memberikan pembelajaran serta inspirasi bagi para pemuda zaman sekarang agar berani bermimpi dan bergerak dengan cara terbaik untuk tanah air, teman berdua.
1: Betul, tapi tantangan besar ini ada di tangan masyarakat ya, karena lama enggaknya film ini di layar bergantung sama nanti kayak gimana di hari-hari pertama penayangan ya, gitu benar. Loh. Kalau misalkan awal-awal tayang rame, pasti bakal lama di bioskop benar, ya Bagas ya. Siapa tahu bisa sampai 3 bulan kayak ini.
0: Kayak kemarin
1: kayak siapa? Agak lain. Benar, agak lain itu kan juga lama banget
0: benar
1: gitu.
0: Banget. Dan dari pihak rumah produksi juga menegaskan bahwa bertahan itu atau tidaknya film bertema sejarah ini sangat bergantung pada antusiasme penonton, teman produk. Jadi walaupun ini apa ya, film sejarah kayak gitu.
1: Betul.
0: Kalau banyak yang suka di hari pertama itu memang
1: bakal lama gitu. Karena memang film ini diangkat dari novel yang berlatarkan di tahun 98 gitu ya Bagas ya. Jadi kayak kita harus jas merah, jangan pernah melupakan sejarah.
0: Yes, benar gitu. Banget. Di sini juga dibintangi oleh beberapa bintang-bintang atau aktor-aktor terkenal
1: Betul.
0: Di Indonesia, teman produser.
1: Ada Reza lagi gitu ya.
0: Dan ada beberapa pemeran lainnya gitu ya. Jadi nantikan aja teman produser 29 Oktober.
1: Betul.
0: Di 2026 ini kita nonton Laut Bercerita, teman produser.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Di hari libur ini Bagas, apa nih kegiatan baru yang udah kamu lakukan akhir-akhir ini?
1: Untuk akhir-akhir ini ketika libur, ini kayaknya tetap bekerja deh aku.
0: Tadi sempat cerita ya, katanya udah main-main ke daerah selatan.
1: Jadi,
0: apa yang kamu temukan di sana?
1: Aku ketika main-main di daerah selatan itu menemukan hal yang ternyata, oh ini ya, aku juga kangen apa nuansa-nuansa kayak gini gitu. Ketika di sini kita berkendara tuh kanan kiri udah banyak
0: penuh gitu.
1: Terus ketika ke arah selatan sana, teman Pro 2 ini, aku ngerasa, wih ini kok jalan legang banget.
0: Oke, gitu. Lebih
1: jadi,
0: lenggang, lebih bisa ngebut ya. Parah banget.
1: Gak ngebut, kan menikmati. Menikmati perjalanan, melihat kanan kiri itu masih banyak sawah-sawah dan lain-lain itu adalah satu hal yang menurut aku, oh ini yang ternyata bikin kangen tuh kayak gini juga, kayak gitu.
0: Oke, seru sih emang ya kalau misalkan jalan-jalan, cari angin gitu. Bener. Apalagi kalau sekarang kan udah lagi gak hujan ya.
1: Bener.
0: Jadi kayak berpergian agak jauh tuh masih berani masih gitu, gak takut kena hujan di perjalanan balik.
1: Bener. Jadi kalau sekarang-sekarang ini aku kayak menargetkan sesuatu gitu lah. Jadi ketika di Malang tuh aku pengen menjelajah ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat gitu.
0: Nge-explore ya, kayak jalan ke Dau gimana sih gitu ya, jalan ke Pancen gimana sih gitu.
1: Bener,
0: ya
1: gitu.
0: Oke.
1: Jadi biar kalau ada ketemu orang baru nih kan, terus tanya daerah-daerah mana, rumahmu daerah mana ya, gitu, daerah sana. Oh aku tahu daerah
0: oh
1: sana.
0: Yang situ oh, ya, gitu.
1: Udah jadi warlock aja.
0: I know there gitu ya. Oke.
1: Kalau kamu sendiri gimana nih
0: lagi
1: married ketika udah bareng sama suami terus libur nih, ngapain nih?
0: Aku lagi di menjajan lagi sekarang.
1: Oh iya, lagi
0: menjajan. Kayak ya, misalkan lewat gitu ya, kayak sepertinya di Cilok Kriwil itu menarik gitu. Kayak sekarang kan ada temennya makan ya, kayak menggendut gitu kan. Jadi kayak, ih aku pengen nyobain martabak minis itu deh. Okay. Gitu. Kan biasanya kayak selama ini jadi anak kos kan beli makanan yang ukuran gede kayak martabak. Itu kan gak bisa ya kak ya. Kalau sekarang tuh sudah ada temennya menghabiskan.
1: Aman.
0: Gitu. Jadi kayak, aku pengen roti bakar deh gitu. Kayak dulu kan mikir-mikir gitu, roti bakar gede banget kalau dimakan sendiri gitu ya. Sekarang udah ada temennya gitu.
1: Okay. Itu seru banget teman Pro 2
0: ya. Seru.
1: Dan apalagi buat kamu sekarang yang lagi libur, menikmati libur kayak gitu ya. Selasa-selasa libur tuh kayak, aku ngebayanginnya kayak udah enak banget gitu.
0: Makanya kemarin kayak, aduh Senin lagi, dari rasanya libur. Ya enak banget ya.
1: Kemarin tuh Seninnya tuh kayak Senin tapi kerasa weekend gitu.
0: Iya, Senin rasa weekend. Bener. Gitu kan. Terus kayak bisa main, bisa nge-explore gitu ya. Kalau aku tuh dulu juga sering sih main gitu Bagas. Kayak sering lebih kenantang ya. Dulu kayak, ih Malang kayaknya gak begitu dingin deh, kita ke Batu kali ya. Ternyata kayak, oke, Malang sudah cukup sih. Soalnya aku dulu sering banget nongkrong di daerah Dau. Karena di sana tuh kayak di Sudimoro gitu loh Bagas. Jadi kayak banyak kafe-kafe gitu kan. Jadi kita nge-explore tuh kafe mana yang enak buat nongkrong gitu.
1: Dan
0: oh
1: dingin
0: kalau
1: ya,
0: dan dingin ya, gitu kan. Emang suka nyari penyakit aja sih. Bener. Tapi seru gitu.
1: Oke, tahun 2022 memang kalau kita menikmati liburan itu kan pasti punya cara tes sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Pokoknya ketika kamu menikmati cara liburmu, nikmati sepuasnya gitu teman Pro 2.
0: Betul.
1: 100% gitu pokoknya.
0: Asik gitu ya. Atau mungkin kayak lagi libur gitu ya, ngabisin waktunya adalah dengan cara bersih.
1: Bener,
0: gitu kayak kayaknya sudah waktunya kita mencuci spray ini gitu. Okay, atau mungkin udah saatnya boneka kayak kucel banget sih ini gitu kan. Jadi kayak mungkin lagi mumpung lagi libur panjang gitu. Ya oke deh. Kalau gitu kita masih bakal hadirkan lagu-lagu lainnya untuk kamu teman Pro 2 selama 1 jam ke depan di Spada pada pagi hari ini.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
3: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
4: Sudah aku transfer ya.
3: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
2: Dia juga rela berkorban.
3: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
4: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
3: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
2: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja gitu.
1: Gitu. Seru ya. Jadi deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
0: Oke.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Nggak kerasa teman Pro 2 ini udah mau jam 10 aja ya Ara ya. Kita
1: betul.
0: Udah menemani kamu dari tadi jam setengah lima.
1: Itu mah absennya ya Bang ya. Kalau kita mah tadi siarannya jam 6 gitu.
0: Bener.
1: Kan. Gimana sudah terpikirkan ke kegiatan hari ini mau dilakukan, yes, dihabiskan dengan ngapain? Betul. Atau mungkin kayak mau kemana?
0: Ya, atau mungkin kamu ini aja ya, memutuskan untuk ya udahlah di kosan aja, di rumah aja, di atas
1: betul
0: kasur aja nggak mau ngapain ya gitu. Kan ada kan orang yang
1: betul
0: udah capek selama seminggu.
1: Iya, atau mungkin ada yang me time-nya dengan menghabiskan waktu di rumah kayak mungkin nyobain masakan resep baru.
0: Iya, gitu.
1: Atau mungkin kayak nyelesain series yang
0: belum
1: sudah menumpuk berseason-season itu gitu kan. Tapi ya udah deh, apapun yang kamu lakuin semoga bisa selalu bikin kamu happy teman Pro 2 ya
0: banget.
1: Karena sekarang apa sih yang gak bikin stres gitu ya Bagas ya.
0: Bener, pokoknya yang terbaik aja buat kita semua teman Pro 2 ya.
1: Betul, Ara dan juga Bagas pamit undur diri, nanti siang akan ditemenin sama Faki.
0: Bener banget.
1: So, tetap stay tune di sini karena kita juga masih akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu di hari ini, teman Pro 2.
0: Yes, benar banget.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Di pagi hari ini, Tanul Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Ainur Faki. Di mana informasi pertama gitu ya, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN program berdampak Universitas Muhammadiyah Malang melalui kelompok 197 mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Hal ini memperkuat branding dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemasaran. Humas KKN kelompok 197 UMM Izra Nadia Nursenda menyampaikan pendampingan dilakukan selama mahasiswa melakukan observasi dan wawancara langsung dengan sejumlah pelaku UMKM. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa menemukan masih ada pelaku usaha yang belum memiliki identitas usaha yang kuat dan belum memanfaatkan fasilitas digital secara optimal. Sejumlah UMKM diketahui belum memiliki logo maupun banner sebagai identitas usaha. Pemanfaatan Google Maps, pembayaran digital melalui Kris, serta media sosial sebagai sarana promosi juga terbatas. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa memberikan pendampingan berupa pembuatan logo, banner, Kris, hingga pendaftaran lokasi usaha di Google Map. Pelaku UMKM juga dikenalkan dengan pemanfaatan media sosial untuk memperluas pemasaran.

0: Dengan informasi yang sama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata program berdampak kelompok 197 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2002, hal ini mengajak siswa sekolah dasar Mulyo Agung untuk memahami dampak negatif digitalisasi melalui permainan tradisional. Kegiatan ini digelar di dua lokasi berbeda, yakni SDN 1 Mulyo Agung dan SDN 2 Mulyo Agung pada hari Rabu dan pada hari Selasa. Sosialisasi dikemas dalam bentuk lomba dan pengenalan permainan tradisional agar pesan edukasi lebih mudah diterima oleh para siswa. Program tersebut berangkat dari temuan mahasiswa KKN saat berinteraksi dengan warga dan siswa setempat. Permainan tradisional yang dulu akrab dengan keseharian anak-anak kini mulai jarang dimainkan, tergantikan oleh permainan digital atau gawai. Dan dari Ketua Kelompok 197 KKN UMM Ahmad Fauzan mengatakan permainan tradisional memiliki nilai penting yang tidak ditemukan dalam gawai. Fauzan juga menyoroti dampak digitalisasi terhadap interaksi sosial anak-anak di desa tersebut. Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Enor Faki.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini, Fakih yang nemenin kalian semuanya sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat gitu ya. Selama 2 jam ke depan ini request kamu aku tampung gitu ya Teman Pro 2 dengan lagu-lagu terbaru, hit-hits terbaru juga. Barangkali kamu pengen dengerin lagu lagu-lagu yang pengen kamu naikin mood gitu ya di hari Selasa ini Teman Pro 2. Ya, meskipun kemarin di hari Senin hari kejepit gitu Teman Pro 2, tapi Selasa ini kamu udah bisa bangun lebih siang lagi karena libur Teman Pro 2. Tapi buat kamu yang gak libur kayak Fakih di sini, it's okay, gak apa-apa. Ini namanya ada yang gak dewasa Teman Pro 2. Ya, Fakih nemenin kalian dengan berbagai informasi gitu ya. Nanti juga ada beberapa informasi-informasi lingkat menarik lainnya. Dan nanti juga ada beberapa musik aktif gitu ya, akan aku putarkan buat kamu semuanya. Spesial di hari ini di pukul 10 Teman Pro 2 nanti ada Papa Mama Pung Pasang dari WSO featuring Kai Hulu Teman Pro 2. So pasti kamu tetap barengan Fakih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Inilah musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Tahun Pro 2 tentunya di hari ini kamu sedang merayakan gitu ya, buat saudara-saudara kita yang muslim gitu, merayakan hari maulid gitu ya, dimana hari maulid ini terkenal banget gitu, apalagi di Madura tahun Pro 2 hari kelahiran peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, kita berada di 1448 Hijriah, jatuhnya pada hari Selasa ini tanggal 25 Agustus 2026 tahun Pro 2. Tentunya buat kalian selamat liburan juga, buat saudara-saudara muslim selamat merayakan juga tahun Pro 2. Dan kalau kita berbicara tentang hari libur gitu ya, Malang itu menjadi salah satu tempat gitu untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur khususnya ini menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tersayang gitu. Ini juga udah ada yang gabungan bareng Faki di sini di pagi hari ini. Di mana tahun Pro 2 ini ada Kak Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Saya request lagu Supamati by Selina Grace Kak. Oke, baik gitu ya Maria. Sesaat lagi kita akan putarkan untuk special request dari Kak Maria gitu. Dia, aku gak tahu sih Kak Maria ini dari mana. Kak Maria boleh dong jelasin kamu dari mana gitu ya. Ada Kak Maria Elsa juga gitu ya. Dan juga ada beberapa yang udah masuk juga tahun Pro 2. Ini ada Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Selamat pagi juga. Semoga hari ini kakak penyiarnya ini ya gitu ya, sehat selalu, amin. Terima kasih gitu ya. Oke, ya udah Maria, ini aku putarkan buat kamu semuanya.

Tau ke kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Teman Pro 2 di pagi hari ini aku akan update gitu ya. Karena ini tanggal 25, sebagian besar dari kamu kayaknya udah gajian gitu teman Pro 2. Jangan lupa untuk paham menggunakan rupiah cel. Salah satu paham menggunakan rupiah yaitu adalah paham juga bagaimana hasil dari rupiah yang kita kumpulkan tahun Pro 2 dapat dibelanjakan. Mana yang kebutuhan pokok, tersier, premier juga tahun Pro 2 dan juga kapan kita harus berinvestasi juga gitu tahun Pro 2. Kalau kita lihat di pagi hari ini tahun Pro 2 dari Kompas gitu ya, harga emas di hari Selasa di update jam 9.31 waktu Indonesia Barat tadi, ini ada beberapa logam mulia dari emas Antam, Galeri 24 dan juga UBS di Pegadaian terpantau naik tahun Pro 2. Dimana kalau di UBS sendiri berada di level 2.778.000 rupiah dari per gram gitu ya, naik dari harga sebelumnya di 2.774.000 rupiah tahun Pro 2. Sementara di Galeri 24 tahun Pro 2 ini harganya berada di 2.716.000 rupiah per gram, turun dari harga sebelumnya yakni di 2.710.000 tahun Pro 2. Dan kalau kita lihat juga emas Galeri di 24 tahun Pro 2 UBS dan ada juga di ukuran 0,5 gram untuk Antam di Pegadaian di 1.447.000, sedangkan untuk harga emas Galeri 24 paling terkecil di 1.424.000 tahun Pro 2. And then di UBS tahun Pro 2 ada 0,5 gram di harganya terkecil, ini 1.502.000 rupiah. Jadi ini mungkin buat kamu semuanya untuk bisa gitu ya, lihat-lihat dulu kira-kira mau beli yang berapa gram gitu tahun Pro 2. Untuk 1 gramnya tadi aku udah infokan ya, kalau dari Antam Pegadaian di 2.792.000, sedangkan di Galeri 24 di 2.716.000 dan di UBS 2.778.000 rupiah tahun Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang Pak.
2: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Di siang hari ini juga cuacanya lumayan panas gitu ya. Jadi kamu tetap menjaga diri gitu ya, melindungi kulit kamu dari tabir surya. Dimanapun, kapanpun juga kamu harus membawanya, Tong Produk. Karena mengingat gitu ya, Malang ini cuacanya sangat fluktuatif, Tong Produk, dingin, terus panas, terus dingin juga. Akhirnya tuh bukan cuma kita yang butuh yang butuh asupan gitu ya, tapi kulit-kulit kita juga perlu juga gitu, Tong Produk, untuk kita selalu berikan vitamin-vitamin gitu ya. Melindungi kulit dengan cara pakai sunscreen atau sunblock, Tong Produk, secara teratur, itu juga membantu agar kulit kita tuh nggak terlalu kering atau bahkan terbakar secara langsung dari sinar UV, Tong Produk. Yang pasti Fakih nemenin kalian semuanya, dan jangan lupa ya, buat kamu yang mau dengerin Fakih dimanapun dan kapanpun, bisa download aja RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Nomor 2 yang lagi viral banget gitu ya di media sosial, yaitu masyarakat dan warga dari Indonesia ini nomor 2 berlomba-lomba untuk cek desil, kira-kira dia masuknya ke golongan berapa atau nomor berapa nomor 2. Ini cukup mudah juga buat kamu yang hanya menggunakan HP gitu ya, apalagi saat ini hasil dari pencarian pemeringkatan desil ini merupakan salah satu syarat mendaftar KIP kuliah gitu ya, atau Kartu Indonesia Pintar 2026. Dan pendaftaran KIP kuliah ini masih dibuka gitu ya hingga tanggal 31 Oktober 2026 dan calon mahasiswa diharapkan segera melengkapi persyaratannya tahun 2. Sedangkan dari seleksi mandiri PTN 15 Juni 2026 ini sampai dengan 31 Oktober 2026, seleksi mandiri PTS 15 Juni 2026 hingga 31 Oktober 2026 tahun 2. Dan buat kamu gitu ya yang mau cek pengelompokan desil ini, caranya buka aja di browser dengan akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id gitu ya, cekbansos.kemensos.go.id, serta kamu bisa memasukkan NIK sesuai dengan KTP pada kolom tersedia, isi kode verifikasi atau capta nomor 2, lalu klik cari data. Sebenarnya sistem nantinya segera memuat gitu ya pengelompokan desil sekaligus informasi lain seperti nama penerima, jenis bansos, informasi kapan bantuan akan disalurkan juga. Kemudian ada satu cara lagi gitu ya untuk mengecek pengelompokan desil, yakni melalui aplikasi Cek Bansos Tahun Pro 2. Buat kamu yang mau melakukan pengecekan gitu ya melalui aplikasi Cek Bansos, langsung aja cari di Play Store atau App Store, lalu kamu unduh di Play Store atau App Store Tahun Pro 2 ya Cek Bansos. Lalu pilih menu Cek Bansos, masukkan NIK, KTP gitu ya, dan klik cari data Tahun Pro 2. Sedangkan bagi kamu mahasiswa yang menerima KIP kuliah, ini dibebaskan dari pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT gitu ya. Pemerintah juga memberikan tunjangan biaya hidup yang langsung ditransfer ke rekening pribadi mahasiswa per semester. Dan untuk syaratnya yang pertama adalah penerima KIP kuliah adalah lulusan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat, yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulusan 2 tahun sebelumnya tahun 2. Lulus seleksi menerima mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau unggul atau B baik sekali dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C atau baik tahun 2. Selanjutnya, kamu juga bisa memiliki yang ketiga yaitu memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus yang didukung dengan bukti dokumen yang valid tahun 2. Di mana keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan cara kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau terdata pada data terpadu sosial dan ekonomi nasional maksimum pada desil 4 atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan tahun 2. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapat KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan pendapatan kotor gabungan orang tua atau mali dalam 1 bulan di bawah UMP atau upah minimum provinsi domisili asal mahasiswa juga tahun 2. Calon penerima pada kriteria ini wajib mengunggah surat keterangan tidak mampu atau SKTM tahun 2. Apabila hasil kalian ada di angka 1 sampai 4 dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, maka bisa lanjut mendaftar juga tahun 2. Sedangkan cara mendaftarnya gitu ya, yang pertama kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman kip.kemendikbudsaintek.go.id tahun 2. Saat pendaftaran kamu juga bisa masukkan NIK, NISN atau NPSN juga dan alamat email aktif. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi gitu ya NIK, NISN dan NPSN juga serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah jika proses validasi berhasil. Sedangkan selanjutnya sistem KIP juga selanjutnya akan mengirim nomor pendaftaran dan kode akses pada email kamu yang sudah didaftarkan tahun 2. Siswa masuk ke dalam
ke laman KIP Kuliah dengan memasukkan nomor pendaftar dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti tahun Pro 2. Dan selanjutnya siswa masuk ke dalam laman KIP Kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk melaksanakan proses pendaftaran tahun Pro 2. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih melalui jalur gitu ya, setelah mengisi kemudian informasi dan mengirimkan bukti-bukti yang diminta oleh KIP tahun Pro 2 ya. Semoga kamu juga yang mendengarkan ini dapat membantu tahun Pro 2, dimana KIP ini juga dapat menunjang aktivitas pendidikan kamu di perguruan tinggi, di swasta maupun negeri, sehingga kamu udah gak kepikiran lagi gitu ya untuk pembayaran UKT ataupun pembayaran beberapa hal-hal yang menunjang akses pendidikan kamu, seperti kayak beli ATK gitu ya, print-printan dan lain sebagainya. Itu kan juga membutuhkan yang lumayan tahun Pro 2, apalagi kan kuliah itu sangat-sangat ini ya, sangat gitu, nggak jauh-jauh banget dengan print-print-print dan print gitu tahun Pro 2 ya. Semoga dengan program ini juga bisa membantu kamu dan kamu bisa menggunakannya dengan bijak juga.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati gitu ya. Dan aku yakin gitu ya, kalau di siang seperti ini kayaknya gak ada macet-macet ke teman Pro 2. Jadi lancar jaya. Nah, tapi meskipun lancar-lancar aja, kamu gak boleh ngebut-ngebutan gitu ya. Karena memang teman Pro 2 ketika kita di jalan, bukan cuma nyawa kita yang harus kita jaga. Banyak nyawa yang harus benar-benar kita sama-sama saling jaga teman Pro 2. Karena di jalanan bukan cuma untuk kita, tapi untuk ribuan bahkan jutaan orang. So pasti tetap patuhi beberapa peraturan yang ada di lalu lintas. Jangan ngebut-ngebutan, jangan main handphone, apalagi jangan sampai ngerokok gitu ya ketika berkendara, teman Pro 2. Bahaya gitu, abunya tuh bisa ke belakang dan melukai atau mencederai bahkan teman Pro 2, orang-orang yang ada di belakang kamu.

0: ini.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Broadway emang ya, Gen Z sama Gen Millennial tuh selalu ada aja perdebatan gitu tentang Broadway gitu ya. Perdebatan-perdebatan kecil ya, mungkin sebenarnya antara Gen Z dan juga Gen Millennial tuh mempunyai ini ya, tentang Broadway, bahasa cinta yang berbeda gitu tentang Broadway. Tapi antara Gen Z dan juga Gen Millennial ini kayaknya sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta tentang Broadway. Nah, kali ini cukup ada perbedaan gitu ya di dunia kerja antara Gen Z dan juga Gen Millennial. Kalau Gen Millennial ini biasanya ada job hugging gitu tentang Broadway, yaitu memilih bertahan di pekerjaan yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau Gen Z ini ada istilah yang berbeda, yaitu job hopping, yaitu kebiasaan berganti pekerjaan secara berkala untuk mendapat pengalaman baru, kenaikan gaji, dan juga perkembangan jenjang karir yang lebih cepat tahun Broadway.
1: Jujur hati kecil tak mampu.
0: Ya, kalau kita lihat aja dari istilah job hopping ini merumuskan gitu tahun Broadway, di mana kondisi saat seseorang tetap bertahan dalam satu pekan suatu peran gitu tahun Broadway meski mereka tidak bahagia atau merasa pekerjaan tersebut tidak memuaskan tahun Broadway. Dan dikutip dari laman NDTV, sederhananya job hugging ini merujuk pada karyawan yang memilih untuk tetap bertahan berada di pekerjaan mereka saat ini meski mereka kurang nyaman, kurang tertantang, kurang terlibat, atau tidak bahagia, terutama karena mereka takut akan ketidakpastian perubahan peran tahun Broadway. Tren ini menandai pergeseran yang signifikan dari lonjakan perekrutan pasca pandemi saat sering berpindah pekerjaan secara luas dianggap sebagai tanda ambisi ataupun pertumbuhan karir tahun Broadway. Dan sedangkan kalau job hugging sendiri ini ngetren di kalangan fenomena job hugging sebagian besar berasal dari perubahan yang luas dari ekonomi global dan juga pasar tahun Broadway.

Dan tentunya dari psikolog klinis juga Dr. Caitlin Harkes juga menyampaikan ya terhadap risiko bagi pekerja yang melakukan job hugging. Ia mengatakan bahwa meski job hugging dapat memberikan rasa lega dalam jangka pendek melalui stabilitas dan keamanan, dampaknya mungkin lebih besar dalam jangka panjang tahun kedua karena pekerjaan dan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita dapat mengikis kepercayaan diri dan motivasi mulai dari kehilangan keterlibatan hingga burnout. Kesehatan kita ikut terdampak juga tahun kedua. Sedangkan dari sudut pandang psikologis, bahayanya adalah semakin lama seseorang bertahan karena rasa takut atau sunk cost, semakin merasa tidak berdaya juga dan juga merasa terjebak tahun kedua. Menurut dari psikolog juga, gejala kecemasan dan depresi dapat meningkat gitu ya. Begitu pula rasa percaya diri yang semakin menurun. Akibatnya semakin sulit untuk beralih dan mengingat bahwa pekerjaan seharusnya bisa memberikan makna tersendiri untuk kehidupan kita tahun kedua.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Tahun Pro 2 selama 1 jam ke depan ini spesial banget gitu ya. Nanti kita juga akan ada informasi-informasi terkait dengan UMKM. Adapun juga nanti ada pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Kamu tetap barengan Fakih. Nanti banyak sekali informasi-informasi lagu juga dan single-single yang aku akan putarkan buat kamu menemani di hari libur kamu hari ini Tahun Pro 2.

melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Pro 2 bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 gitu ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI ini juga telah memperkuat dan memperkenalkan instrumen pembayaran baru bernama Kartu Kredit Indonesia atau KKI tahun Pro 2, dimana kehadirannya ini digadang-gadang gitu ya jadi alternatif kartu kredit yang selama ini identik dengan jaringan pembayaran internasional. Nah, sebenarnya bedanya KKI dengan kartu kredit yang selama ini kita pakai apa aja sih tahun Pro 2? Kalau kita lihat sendiri gitu ya, ini KKI mempunyai fasilitas kredit atau pembayaran tunda, different payment, di mana seluruh proses transaksinya diproses secara domestik lewat infrastruktur sistem pembayaran nasional. Ini juga yang membedakan secara mendasar dari kartu kredit konvensional yang sebagian transaksi masih harus melewati jaringan pembayaran internasional tahun Pro 2. Sedangkan dari sumber dana pada KKI berdasarkan dari fasilitas kredit ini, cara pakainya bukan lewat gesek mesin edisi seperti kartu kredit pada umumnya, melainkan melalui kris scan maupun kris tap dengan seluruh pemrosesan dilakukan di dalam negeri. Bank Indonesia juga menilai langkah ini bisa mendorong efisiensi sistem pembayaran nasional sekaligus memperkuat gitu ya kedaulatan data transaksi keuangan yang ada di Indonesia tahun Pro 2. Untuk tahap awal gitu ya, ini ada bank penerbitnya, yaitu ada BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niagara, Permata, Bank Mega, dan BSI tahun Pro 2. Dan untuk cara kerjanya ini sebenarnya hampir sama dengan ketika kita melakukan payment kris gitu ya. Untuk tahap awal, KKI baru tersedia dalam pembentuk kartu digital dan digunakan sebagai sumber dana transaksi lewat ekosistem kris, mencakup kris MPM, kris CPM, dan kris tap. Dan kedepannya Bank Indonesia berencana mengembangkan KKI secara bertahap agar bisa dipakai untuk transaksi online lewat metode pembayaran daring sekaligus transaksi offline menggunakan kartu fisik tahun Pro 2. Karena berjalan lewat kanal kris, ketentuan transaksinya pun mengikuti aturan kris ya yang sudah berlaku, termasuk batas transaksi yaitu di maksimal 10 juta per transaksi dengan biaya merchant discount rate atau MDR di kisaran 0-0.7%. KKI juga bisa dipakai belanja di merchant kris domestik seluruh Indonesia maupun di luar negeri lewat skema kris cross border pada negara-negara mitra tahun Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tower Pro 2, kalau kita berbicara tentang kartu kredit Indonesia, ini juga ada syarat umum gitu ya untuk memiliki kartu kredit Indonesia ini Tower Pro 2. Dan setelah saya menyampaikan, setelah tadi kita baca-baca dan juga informasi sudah aku sampaikan ke kalian, Tower Pro 2 bahwasanya merupakan bagian alat pembayaran gitu ya, menggunakan kartu APMK yang diatur lewat peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 32 tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini untuk syarat calon pemegang KKI Tower Pro 2 yang di mana usia minimal pemegang kartu utama adalah 21 tahun atau sudah menikah. Usia minim pemegang kartu tambahan adalah 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki pendapatan minimal

3 juta per bulan setelah dikurangi kewajiban atau cicilan lainnya. Lolos proses penilaian kelayakan dan manajemen risiko dari bank penerbit Tanpa 2. Selain syarat di atas, masing-masing bank juga berhak meminta dokumen atau informasi tambahan sesuai dengan proses penilaian kredit yang berlaku di di institusi tersebut Tanpa 2. Sebenarnya kehadiran KKI ini juga menambah opsi instrumen pembayaran tunda yang bisa dipilih masyarakat ya Tanpa 2 yang khususnya yang aktif bertransaksi lewat Kris. Namun apapun jenis fasilitas kreditnya, yang penting gitu ya untuk mengukur dulu kebutuhan dan kemampuan bayar sebelum mengajukan Tanpa 2. Bagi yang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak namun belum memenuhi syarat kartu kredit, di mana kamu juga harus bisa menahan diri gitu ya Tanpa 2 ya, menahan diri agar kayak ya udah deh ya, ini bukan waktunya, lebih baik menabung, lebih baik kayak bulan depan kayaknya aku bisa deh memiliki barang itu Tanpa 2. Tapi kalau benar-benar mendesak, boleh deh ya pakai kartu kredit dengan catatan kamu harus tanggung jawab dengan pembayaran tiap bulannya Tanpa 2.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial banget gitu ya, selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi seputar olahraga. Kira-kira olahraga apa nih yang lagi happening di masyarakat Indonesia, dan mungkin kita juga akan melihat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel, dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih teman Pro 2? Coba deh kamu chat di 081-53-6879. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Teman Pro 2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun Pro 2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun Pro 2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10x20 meter atau 6x20 meter untuk permainan tunggal tahun Pro 2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun Pro 2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun Pro 2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul dua kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun Pro 2.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Terus Pro 2, kalau kita berbicara tentang perkembangan padel gitu ya, yang ada di dunia tadi ya, kalau kita berbicara itu, dan ternyata di Indonesia pertumbuhannya yang sangat masif ini di Indonesia, dan kini menjadi pusat pertumbuhan baru yang ada di Asia Tenggara, Tom Pro 2. Dan ternyata ini padel juga ada perorganisasian resminya. Ini terbentuk perkumpulan besar padel Indonesia atau PBPI yang bernaung di bawah International Padel Federation atau FIP Tom Pro 2. Dan Indonesia kini berada di peringkat ke-6 untuk perkembangan padel tercepat di Asia Tenggara dan posisi ke-29 yang ada di dunia Tom Pro 2. Kalau kita berbicara tentang gaya hidup dan komunitas, padel telah menjadi gaya hidup urban gitu ya, dan social culture bagi masyarakat serta kalangan anak muda. Jadi enggak apa-apa ya kalau FOMO dalam keadaan olahraga, sebenarnya but it's okay gitu ya, karena FOMO dalam olahraga itu juga bikin badan kita bergerak, terus gak lebih sehat Tom Pro 2. Yang penting kita olahraga sesuai dengan kebutuhan kita Tom Pro 2. Kalau outfitmu belum culture, ya sebenarnya gak apa-apa olahraga Tom Pro 2 ya. Sebenarnya kan olahraga itu fungsinya untuk bergerak, bukan untuk adu skill kita untuk pakaian kita Tom Pro 2.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Kalau Pro 2, kalau tadi informasi-informasi olahraga gitu ya, udah nemenin kita di sepanjang santai siang gitu, tentang Pro 2 kali ini selama 1 jam ke depan. Nanti ada beberapa informasi-informasi terkait dunia entertainment. Pastikan kamu jangan kemana-mana, Tonton Pro 2 barengan Fakih terus di 87,9 RRI Pro 2 Malang di Santai Siang kali ini. Dan aku juga menginformasikan buat kamu semuanya ya teman-teman ya, jangan sampai lupa untuk selalu dengerin kita di RRI Digital yang bisa kamu unduh secara gratis di App Store maupun di Play Store.

sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millais, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

2, kayaknya warga Depok ini mengalami keresahan karena salah satu keajaiban di Depok ini udah nggak ada di Depok, Tower Pro 2. Yes, Ayu Ting Ting Tower Pro 2 ini menjadi salah satu sorotan gitu ya di media sosial, karena ini katanya kabarnya pindah dari Depok ke Jakarta Selatan, Tower Pro 2. Ayu Ting Ting juga menjelaskan gitu ya, alasan utama dirinya pindah ke Jakarta adalah putrinya Bilqis, dan kabar kepindahan Ayu Ting Ting ke Jakarta bahkan memicu sejumlah warga net membuat konten seolah-olah Depok sedang berduka, Tahun Pro 2. Iya, gimana gak berduka, Tahun Pro 2? Ini kan Queen of Depok ya, udah gak ada lagi nih istilah Queen of Depok, Tahun Pro 2. Memang warga net gitu ya, Indonesia khususnya, apalagi warga-warga dari Depok itu lucu-lucu banget gitu, Tahun Pro 2. Kalau kita lihat di konten-konten sosial media, baik di TikTok maupun di Instagram, ini pada bikin kontennya tuh ini ya, kreatif-kreatif, Tahun Pro 2. Dan sedangkan Ayu Ting Ting pun justru merespon dengan tertawa melihat berbagai komentar tersebut dan juga konten gitu, Tahun Pro 2. Karena kalau dilihat gitu ya, ia mengaku heran kepindahan ke Jakarta Selatan sampai menjadi perhatian dan pembicaraan di media sosial gitu ya. Udah dah ya, kita doakan aja semoga Bilqis di sekolah barunya, karena ini udah SMP gitu ya, karena aku yakin Ting Ting juga memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya juga, untuk anaknya gitu ya, Tahun Pro 2. Semoga Bilqis juga bisa sekolah dengan nyaman di sekolah barunya ini, Tahun Pro 2, dan semoga segera kembali lah ya ke Depok. Kasian Tahun Pro 2 Depok ditinggal aja Ting Ting gitu. Buatku.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Pro 2 gitu ya, kalau kita berbicara tentang media sosial ini sebenarnya sosial media itu menjadi seperti halnya pisau gitu ya Teman Pro 2, bisa merusak kita atau bahkan bisa mempermudah kita dalam pekerjaan kita Teman Pro 2 gitu ya, sesuai dengan fungsinya. Berbicara tentang media sosial, seringkali kita mendapatkan gitu ya ujaran kebencian, penyebaran hoax gitu ya. Makanya ini ada campaign di mana saring sebelum sharing Teman Pro 2 terkait dengan berita hoax gitu ya. Ini dimana Afi Basalama akui sempat larang Asila bertemu dengan Lesti Bilar karena memang adanya tudingan perselingkuhan oleh warganet gitu Teman Pro 2. Dimana Afi Basalama gitu ya, ibu dari Asila Maisa, akui pernah melarang putrinya itu untuk bermain dengan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Tahu mengenai rumor putrinya menjadi orang ketiga di pernikahan pasangan artis itu membuat Afi tuh sebagai ibu bersikap tegas demi melindungi putrinya. Padahal gitu ya Teman Pro 2 ya, kalau kita lihat sebenarnya gak ada apa-apa antara dari pihak Lesti ataupun dari Asila Teman Pro 2. Karena kalau kita lihat gitu ya, dari Asilanya pun di salah satu podcast gitu udah menyampaikan bahwasanya Asila bersama dengan Lesti duluan mainnya di tahun 2015 saat waktu itu abinya si Ramzi jadi host di salah satu pencarian bakat. Dan waktu itu Lesti menjadi kontestan karena mungkin usia Lesti waktu itu masih anak-anak juga ya, berusia belasan tahun, dan akhirnya Asila juga masih anak-anak, akhirnya kayak mereka klop atau match gitu dari obrolan Teman Pro 2. Terlebih mengingatkan hubungan mereka sangat baik, Lesti dan Bilar begitu menghormati keluarga Abi, Afi dan juga Ramzi, sehingga Afi memutuskan untuk tak peduli dengan gosip yang kembali gitu kan mengguncang gitu ya sosial media terkait ya bilangnya si Asila Maisa itu katanya pelakor Teman Pro 2. Akhirnya Afi mengambil langkah tegas juga untuk mengizinkan kembali putrinya bermain dengan kedua artis itu. Ya iyalah ya Teman Pro 2, emang netizen ini ada-ada aja gitu ya. Masa mereka udah kenal dengan baik, kenal gitu ya, bukan cuman dari as personality-nya aja, tapi keluarga besarnya juga, antara Asila dari orang tuanya Asila kenal sama Lesti, Lesti pun juga sering main bersama dengan orang tuanya Asila gitu Teman Pro 2. Rizky Bilar pun demikian gitu ya Teman Pro 2 ya. Sebelumnya memang Rizky Bilar telah melaporkan sejumlah akun yang diduga menyebarkan tudingan mengenai dirinya atas dugaan pencemaran nama baik itu Teman Pro 2. Laporan tersebut telah terregistrasi gitu ya di Polda Metro Jaya, yang sebenarnya ini udah terjadi 1 bulan yang lalu untuk pelaporannya tanggal 17 Juni 2026 Teman Pro 2. Aku yakin gitu ya, ini juga harus menjadi ini juga sinyal pengingat juga untuk kita, jari-jari kita itu harus benar-benar kayak men-sharing, men-share juga terkait dengan berita-berita yang informatif, yang kebenarannya dapat di kita pertanggungjawabkan juga Teman Pro 2. Apalagi kan ya, apa ya Teman Pro 2 ya, aku juga gak paham gitu ya, kalau orang-orang sering bikin berita-berita hoax terkait apalagi menghancurkan hubungan rumah tangga orang atau enggak menghancurkan sebuah tali silaturahmi antara seseorang dan juga seseorang Teman Pro 2. Ya ampun gitu ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut Teman Pro 2.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Pro 2 pagelaran Sabang Merauke ini selalu mencuri perhatian kita gitu ya. Salah satunya memang karena pemain-pemainnya yang luar biasa, baik dari penyanyi terus juga pengisi-pengisi acara lainnya, penari dan lain sebagainya. Tahun Pro 2 ini memang benar-benar keren banget. Tahun Pro 2 ibarat kata ini top tier-nya Indonesia gitu ya. Salah satunya adalah penyanyi Yura Yunita, ini juga menyampaikan tahun Pro 2 ketegangannya saat menampilkan adegan Mahadewi terbang dalam pagelaran Sabang Merauke, yaitu Hikayat Sri Kandi Nusantara yang ada di Indonesia Arena Kompleks GBK Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Dan dalam pertunjukan itu Yura juga selaku peran dari Mahadewi tampil bersama dengan grup band Padi Reborn membawa lagu Mahadewi, teman Pro 2. Dalam pertunjukan itu Yura selaku pemeran Mahadewi ini tampil gitu ya bersama dengan grup Padi. Yura juga terlihat seperti terbang dari panggung menuju ke area tribun paling atas lalu menghilang tahun Pro 2. Setelah itu Yura muncul kembali tahun Pro 2 di panggung menaiki naga berkepala tiga yang menyemburkan asap. Demi menampilkan adegan yang terlihat spektakuler itu, Yura juga mengungkapkan tahun Pro 2 bahwa dia harus menggunakan sepeda motor untuk berpindah dari lantai atas ke lantai bawah dari panggung itu sebelum kembali muncul sebagai Mahadewi di atas naga tahun Pro 2. Dan ia merasa kayak deg-degan banget gitu tahun Pro 2. Yura juga mengapresiasi gitu ya tim produksi telah mempersiapkan aspek-aspek teknis pertunjukan secara matang demi keselamatan semuanya. Walau tegang gitu, Yura menikmati pengalaman berperan dalam pagelaran Sabang Merauke 2026 ini. Tahun ketiganya berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut, teman Pro 2. Dia juga ingin mencoba hal-hal baru dan menyajikan penampilan terbaik di panggung pertunjukan tahun Pro 2. Sedangkan pagelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara ini sebenarnya menampilkan artis Yura Yunita sebagai Mahadewi, Raisa sebagai Sri Kandi, Christine Tambunan sebagai Dayang Sumbi, Mirabet Sonia sebagai Mandeh Rubaya, dan Pratnya Larasati sebagai calon Arang tahun Pro 2. Pertunjukan kolosal ini juga menampilkan kisah perempuan dalam cerita rakyat Nusantara yang melibatkan sekitar 1.700 pelaku seni termasuk 15 penyanyi, 1 grup band, 387 penari, serta 119 anggota paduan suara, serta 60 musisi orkestra serta musisi-musisi yang memainkan 50 alat musik yang tradisional gitu ya, serta 11 tim koreografer dan 16 desainer kostum tahun Pro 2. Luar biasa memang ya, ini yang patut kita apresiasi, benar-benar kayak menampilkan keindahan Nusantara melalui cerita rakyat yang digabung dan dikemas dalam sajian tari, terus juga ada musik tahun Pro 2, dan juga ada pagelaran teater teatrikal juga dan musikalisasinya juga tahun Pro 2.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dari pemanasan global.
2: Toro Pro 2 di pukul 14 lepas 54 waktu Indonesia Barat. Fakih juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin aku dari Santai Siang, Pro 2 Hitlist, dan juga berbagai single-single lagu yang udah aku putarkan buat kamu semuanya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti di Sore Ceria ada Dila yang akan membersamai kamu sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Saudara, kita tentunya tahu apa itu algoritma. Ini adalah sebuah ilmu yang ada pada matematika yang sangat bermanfaat di kehidupan kita. Apakah Anda tahu siapa penemu algoritma itu? Dia adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dunia mengenalnya sebagai Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan matematika yang juga seorang muslim. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi bukan hanya seorang penemu matematika, dia pun berperan penting dalam penemuan angka 0 dan juga aljabar. Namun, sebetulnya Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang penemu dengan banyak penemuan penting. Usul kata algoritma mempunyai sejarah yang unik. Orang hanya menemukan kata algorithm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Dan seseorang dikatakan algoris jika menghitung menggunakan angka Arab. Algoritma berasal dari penulis buku Arab yang sangat terkenal, yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Algoritma memiliki pengertian langkah-langkah mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan juga secara logis. Di zaman sekarang ini, algoritma memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti teknologi. Karenanya, dunia memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai penemu dari algoritma.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, mahasiswa kuliah kerja nyata Muhammadiyah Aisyah atau KKN Mas Kelompok 4 di Desa Bumi Aji mengenalkan inovasi pengolahan daun kelor melalui program NutriKelor. Dimana program yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat ini merupakan salah satu program kerja KKN Mas Kelompok 4 dalam menjalankan mandatori program bertema budidaya dan pengolahan bahan pangan sesuai dengan potensi lokal. Dari Koordinator Desa KKN Mas Kelompok 4, Cindy Anastasia dari Universitas Muhammadiyah Palu mengatakan, program tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan program wajib KKN Mas, tapi juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan pangan lokal. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Isabel Kiara Kurniawan semakin mengukuhkan eksistensinya di Belatika Musik Indonesia. Di mana tepat di hari ulang tahunnya ke-17, Kiara menggelar konser bertajuk Kicella The 17th Tour di Acacia Ballroom, Savannah Hotel, dan Convention Malang. Dalam konser yang digelar selama 4 jam ini, Kiara sekaligus juga meluncurkan sebuah single terbarunya yang berjudul Tak Sangka. Dimana lagu tersebut merupakan ciptaan Kiara sendiri dan mengangkat cerita tentang seseorang yang tanpa sadar mulai jatuh cinta. Menurutnya perasaan itu hadir diawali dari hal sederhana, mulai dari rasa nyaman, senang ketika bertemu, hingga selalu mencari alasan untuk menghabiskan waktu bersama. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, selamat sore teman Pro 2 ya. Masih sama Adila di sore ceria kali ini. Dan aku juga bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Berbagai informasi juga aku sudah siapkan gitu ya. Dan nanti di jam 3 ini aku bakal kasih informasi seputar Malang Raya teman Pro 2 di Ngalam Milakes. Jadi buat kamu yang penasaran ada info apa aja di Malang hari ini, pastiin aja kamu stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan tuh.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Ditem apa dua masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan buat kamu nih teman Prodo yang suka banget nyanyi gitu ya, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lagi sama orang yang lebih banyak gitu ya, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis dan juga terbuka bagi putra putri usia 16 sampai dengan 25 tahun ya, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Nah, untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya, dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus. Bentar lagi ditutup sama Pro 2, jadi buruan aja ya. Dimana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa buat follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Nah, untuk TikToknya kamu juga bisa follow ya di @rrimalang dan juga @bintangradioid, serta kamu juga boleh banget subscribe di YouTube kita di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official teman Pro 2. Jadi langsung aja buktikin kemampuan kamu ya tampil di ajang bergengsi dan untuk raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftaran juga bisa dilakukan secara online atau bisa langsung datang ke kantor RRI Malang ya di Jalan Candi Panggung nomor 58, di mana informasi lebih lanjutnya kamu bisa hubungin humas aja di nomor 081 3 4 kali dan juga 674 teman Pro 2. Saya dari Bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kita ya, Pro 2, selamat sore buat kamu yang baru aja bergabung ya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa bulan Agustus udah mau selesai aja ya teman Pro 2, kurang 6 hari lagi. Dan buat kamu mungkin hari ini libur, kamu selamat menikmatin aja, karena kayaknya ini bakal jadi tanggal merah terakhir di tahun ini ya. Selain nanti di Desember nanti bakal ada tanggal merah pas Natal ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau mengisi hari libur kamu dengan berwisata nih teman Pro 2, ini ada informasi dari Kementerian Pariwisata ya. Kabarnya kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka ya sejak hari Kamis kemarin, di mana berdasarkan evaluasi pasca kebakaran oleh Balai Besar TNBTS teman Pro 2. Selama 13 hari operasi terpadu ya, penanganan karhutla ini juga udah diselesaikan melalui kolaborasi cepat lintas sektor beserta dengan proses pendinginan dan juga pemantauan keamanan. Jadi terima kasih untuk para relawan dan juga petugas yang sudah turun langsung gitu ya, termasuk dari Balai Besar TNBTS, ada TNI, ada Polri, ada BNPB, ada BPBD, ada Pemda juga, ada relawan yang membantu dan juga masyarakat yang saling bahu-membahu memulihkan Bromo teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang kemarin sempat tertunda, kamu bisa reschedule lagi dan semoga Bromo juga bisa kembali hijau gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pasin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

ikut aku yuk. Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini yang hari Selasa, tapi rasanya kayak weekend gitu ya teman berdua karena hari libur juga. Dan aku juga masih akan selalu ya ngingetin kamu nih yang punya hobi bernyanyi teman berdua, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan kamu pengen bakat kamu ini lebih dikenal lebih luas lagi. Kalau bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis ya dan juga terbuka buat kamu putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus. Di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya kamu bisa langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya buat follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di RRI Malang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube kamu juga boleh ya kalau mau subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi langsung aja kamu buktikan kemampuanmu untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Dan untuk daftarnya juga bisa dilakukan secara online maupun offline gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu hanya offline, kamu bisa langsung aja datang di kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Di mana informasi lebih lanjutnya kamu bisa langsung hubungin aja Humas ya di nomor 081-34-674. Saya dari Bintang di Bintang Radio RRI 2026.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Di Tema Pro 2, selamat sore buat kamu yang baru aja bergabung ya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Dila nih di sore ceria kali ini Tema Pro 2. Dan aku ada sebuah informasi menarik ya buat kamu para bling Tema Pro 2. Dimana Blackpink ini kembali bikin bling heboh gitu ya, karena Jisoo dan juga Lisa ini sama-sama mengumumkan proyek solo terbaru mereka. Nantinya Jisoo akan merilis single Click ya di tanggal 4 September nanti dengan teaser bernuansa horror yang menampilkan karnaval malam dan juga hewan animatronik ya yang sedang mengalami glitch teman-teman berdua. Sementara itu untuk Lisa sendiri ini sedang menyiapkan project bertajuk Press Play yang akan rilis di tanggal 23 Oktober nanti ya, dengan single pembuka itu Sawadika yang akan hadir gitu ya lebih dulu di tanggal 3 September nanti teman-teman. Oh, jadi tanggal 3 nanti bakal ada Lisa dengan Sawadika, dan 4 besoknya ya ada Jisoo dengan Click teman-teman. Nah, keduanya ini juga mengumumkan proyek tersebut ya dalam beberapa jam setelah Jennie ini mengumumkan EP terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis tanggal 28 Agustus nanti, 3 hari lagi teman-teman. Dan sebelumnya, keempat member Blackpink juga aktif ya dengan proyek solo masing-masing setelah merilis EP grup yaitu Deadline di Februari kemarin. Jadi nanti di akhir Agustus dan juga awal Oktober bakal jadi periode yang ramai banget nih buat Blink ya, karena banyak banget yang harus di-hype gitu ya. Ada Lisa, ada Jisoo, dan juga ada Jennie teman produa. Jadi buat kamu, siap-siapin aja ya kuota kamu buat streaming nantinya kalau udah rilis. Dan semoga karya-karya Blackpink juga bisa menemani kita di keseharian kita gitu ya teman produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

kapanpun dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, Tama Bodoh sebuah lagu dari Sheila on 7 ya. Judulnya Film Favorit, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di sore hari ini Tama Pro 2. Dan ngomong tentang film nih, ada film terbaru ya, judulnya Laut Bercerita, yang baru aja memperkenalkan teaser poster terbarunya, sekaligus ada juga video musik lagunya ya, yang berjudul Matilah Kau Mati, Tama Pro 2. Dan lagu ini dibawakan sama Efek Rumah Kaca bersama dengan Knok ya, jadi bagian juga dari serangkaian dari promosi film tersebut nih Tema Pro 2. Dari teasernya sendiri juga menampilkan ruang makan gitu ya, yang jadi salah satu set penting nih dalam film tersebut, di mana di ruangan tersebut ini terlihat ada meja makan, ada foto-foto keluarga Bibi sana, dan menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang tak kunjung pulang nih Tema Pro 2. Di mana ruang makan ini juga digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati ya. Dan set tersebut juga sebelumnya dibangun untuk kebutuhan syuting Laut Bercerita di Semarang di tahun kemarin ya, di tahun 2025, Teman Pro 2. Untuk video musiknya sendiri ini menghadirkan sebuah emosi ya dari kisah Laut Bercerita melalui sudut pandang yang berbeda, di mana video itu juga disutradarai sama Cozy Rizal yang telah dirilis melalui kanal YouTube PAL 8 Pictures sama Pro 2. Sementara itu untuk film Laut Bercerita sendiri juga diadaptasi ya dari sebuah novel karya Leila S. Chudori, di mana film ini juga diproduksi sama PAL 8 Pictures, dibintangi sama Reza Radian, ada Yunita Siregar, ada Eva Celia, ada Christine Hakim, dan juga Dian Sastrowardoyo, Teman Pro 2. Untuk filmnya sendiri ini bakal tayang di bioskop ya di tanggal 29 Oktober nanti. Jadi buat kamu yang udah penasaran bakal kayak gimana filmnya, tungguin aja bulan depan ya, tanggal 29 Oktober 2026.

Jika kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Itu Mampu 2 sebuah lagu dari Jazz ya, Teman Bahagia, versi akustiknya nih baru aja dilaputin spesial buat kamu yang lagi tune in di hari ini, yang mungkin lagi bahagia karena lagi libur gitu ya Teman Mampu 2. Dan mumpung lagi libur dan kamu punya hobi bernyanyi, ini aku ada info yang akan aku sering gaungkan gitu ya buat kamu yang suka nyanyi. Kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu ini lebih dikenal lebih luas lagi Teman Mampu 2, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 ya, karena pendaftarannya juga gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sama dengan 25 tahun. Dan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026, Teman Pro 2. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya, dan masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus, di mana pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya buat follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga boleh banget follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id Teman Pro 2. Dan YouTube-nya kamu boleh subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buktikan kemampuan kamu gitu ya buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Dan untuk kamu yang mau daftar, ini bisa secara online maupun offline ya. Kalau kamu mau datang bisa langsung aja ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, di mana informasi lebih lanjutnya kamu bisa langsung aja hubungin Humas di nomor 081-3x6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun to cinondru, kadyo, cangkoko kang lelumban, ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Lalu, siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

yang Maha Tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

Ya, selamat sore menjelang malam teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menunaikannya teman Pro 2. Buat kami lagi di jalan, mungkin yang lagi perpindahan dari sebuah tempat ke tempat yang lain, bisa kali ya mampir dulu cari masjidnya gitu ya teman Pro 2, biar juga kamu selamat sampai tujuan. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Hilo 52 masih bareng sama Dila ya di Sore Ceria, dan seperti biasa di jam 18 lepas 07 ini aku mau putarkan sebuah musik aktif ya. Sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, di mana di hari ini, hari Selasa, aku mau putarkan sebuah lagu, judulnya adalah Wong Sepele Teman Pro 2 dari seorang Hilarius Daru Indrajaya ya, yang dikenal dengan nama Darboy Gang. Ini menghadirkan sebuah konsep spesial ketika mengerjakan lagi lagunya yang pertama kali dirilis tahun 1992 ya. Dimana dalam single serta video musik yang diproduksi dari Mabes Balker, Daru ya, sapaan akrab dari Indar Boy Gang, juga mengajak para penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yaitu Fauzi Haidi sebagai kolaborator, dimana produksi versi terbarunya dan juga video musik Wong Sepele ini juga dapat dukungan positif ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak cuma terbatas sebagai media ekspresi aja Teman Pro 2, tapi juga diarahkan untuk memonetasi digital, memperluas juga peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja dilaporin, ini dia Wong Sepele dari Darboy Gang.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita 52 masih bareng sama Dila di sore ceria kali ini yang udah nggak sore, udah masuk malam hari gitu ya teman 52. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Taylor Swift judulnya I Knew It, I Knew You, sebuah original soundtrack dari Toy Story 5 gitu ya. Nah, ngomongin tentang Taylor Swift nih teman 52, kabarnya si Mbak Taylor ini ya baru aja memberikan kejutan nih lewat penampilan piano solonya dalam sesi rahasia The Icon Season ya di Grammy Museum. Dimana dalam penampilan sekitar 6 menit ini ia mengebukkan 3 lagunya, yaitu ada yang baru aku puterin, I Knew It, I Knew You, August sama All Too Well, jadi sebuah lagu gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, ketiga lagu tersebut ini juga dipilih karena memiliki benang merah tentang kenangan dan juga gimana seseorang ini bisa mengingat kembali tentang masa lalunya. Dimana Taylor juga mengungkap ya kalau konsep mashup ini juga terinspirasi dari segmen akustik dalam di Eras Tour-nya, ketika ia sering menggabungkan lagu, beberapa lagu ya, berdasarkan kesamaan emosi maupun ritmenya teman-teman Pro 2. Nah, dalam sesi tersebut nih teman Pro 2, Taylor juga turut membahas tentang kecintaannya gitu ya terhadap musik country, ada Nashville juga, serta lagu debutnya yaitu Tim McGraw ya, penampilan spesial juga. Ini udah dirilis secara online di kanal YouTube resmi Taylor Swift. Jadi buat kamu yang kemarin belum sempat nonton waktu live, kamu bisa langsung aja kalau kamu penasaran ya gimana sih lagu I Knew It, I Knew You, August sama All Too Well ini digabung jadi satu. Nah, bisa langsung aja mampir ke YouTube-nya Taylor Swift teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Sore Ceria edisi hari Selasa 25 Agustus. Dan ada sebuah informasi kok tadi dari Taylor Swift ya. Nah, informasi selanjutnya ini datang dari Olivia Rodrigo, di mana dia ini baru aja resmi merilis lagu terbarunya ya, yang berjudul Serena Joy ke berbagai platform streaming di tanggal 24 kemarin, teman-teman berdua. Nah, sebelumnya lagu ini juga hanya ada di dalam 500 CD edisi terbatas ya, atau limited edition, yang langsung habis terjual di hari pertama perilisan, di mana lagu ini juga direkam saat proses pembuatan album ketiga Olivia, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya, tapi tidak masuk ke dalam daftar lagu finalnya. Nah, si lagu Serena Joy ini, teman Pro 2, terinspirasi dari sebuah karakter dalam novel The Handmaid's Tale ya, yang mengangkat tema tentang sistem yang menindas serta dampaknya bagi orang-orang yang ikut mendukungnya. Nah, sebagian pendapatan bersih lagu ini nantinya akan disumbangkan kepada Daisy Chain Fields Fund ya, bertepatan dengan persiapan festival Daisy Chain Fields yang digagas oleh Olivia. Nah, after festivalnya selesai, Olivia nanti akan lanjut untuk aktivitas lainnya melalui Unreleased World Tour di Amerika Utara ya, di bulan September tahun ini, teman-teman berdua, dan lanjut langsung lagi berangkat ke Inggris dan juga di Eropa di tahun depan, yaitu di tahun 2027, teman-teman berdua. Jadi langsung aja Dila puterin ini lagu yang terbaru ini, belum ada ya Serena Joy, tapi aku mau puterin sebuah lagu dari Olivia Rodrigo juga, judulnya adalah Drop Dead. Enjoy ya teman-teman.

0: kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya teman Pro 2, aku nggak akan bosen-bosen ya ingetin buat kamu nih yang punya hobi nyanyi, kamu pede gitu ya buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget nih ikutin Bina Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun teman Pro 2. Untuk batas usia dihitung pada tanggal 28 Oktober ya, di mana pendaftarannya udah dibuka. Dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus, di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di RRI Malang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi kamu langsung aja tunjukin kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan juga raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftarannya kamu bisa online maupun offline ya. Kalau mau offline kamu bisa langsung aja datang ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut kamu juga bisa langsung aja hubungin Humas di nomor 081 3x4674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Ya, teman Pro 2, sebuah lagu dari Stray Kids ya. Jadi ini adalah Ghost, baru aja Bila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini dan ngomongin tentang hantu gitu ya, teman Pro 2. Informasi terakhir ini datang dari film Ghost in the Shell karya Joko Anwar yang sekarang udah tayang ya di OTT Netflix. Setelah sebelumnya ini meraih sekitar 3,2 juta penonton di bioskop Indonesia. Dimana film horror komedi ini juga menceritakan tentang kehidupan para narapidana ya di Lapas Labuan Angsana yang berubah mencekam akibat kemunculan sosok misterius, di mana kisah ini juga berpusat ya pada Anggoro, Dimas dan juga Six, seorang narapidana yang punya kemampuan untuk melihat aura kematian. Dimintangi dari oleh Abimana, Arya Satya, ada Andy Arvian, ada Yoga Pratama dan juga ada Bron Palarai, sampai ada Ambing juga ya. Film ini memadukan kisah horor, ada misterinya, ada komedinya juga dan ada sedikit kritik sosial gitu ya, di mana Joko Anwar juga jadi sutradara sekaligus penulis di skenario film produksi Come and See Pictures tersebut, teman Pro 2. Dan setelah selesai di bioskop, Ghost in the Shell sekarang udah ada di Netflix ya. Jadi buat kamu yang belum sempat nonton kemarin di bioskop, tenang aja, kamu bisa langsung aja cari di Netflix. Tapi judulnya adalah Hantu Dalam Shell, itu di Indonesia ini ya. Jadi Hantu Dalam Shell yang udah ada di Netflix dari tanggal 20 Agustus kemarin, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 8 ya bakal ada Iren yang bakal nemenin kamu. Dan gak kerasa udah mau jam 7 aja, waktunya Dila buat pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 3 sore tadi sampai sekarang udah mau jam 7 malam aja. Dan selamat beristirahat, selamat menikmati sisa hari libur kamu ya di hari ini yang libur. Dan have a great day teman Pro 2.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Hai Indonesia, halo teman Pro 2. Kalau kamu yang hobinya bernyanyi, percaya diri buat tampil di depan banyak orang dan ingin bakat kamu dikenal lebih luas ya. Hai Indonesia, yuk ikutan dong Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan ini terbuka untuk putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 teman Pro 2. Pendaftaran ini bakal berlangsung dari 30 Agustus 2026. Pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya follow Instagramnya di @rrimalang, RRIMLG, kemudian @bintangradio.id dan TikToknya di @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe YouTube-nya di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Buruan deh, pokoknya buktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Daftar sekarang ya secara online atau datang langsung aja ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Ataupun lebih lanjut boleh banget nih langsung WhatsApp Humas aja di 081-3x4x674. Sekali lagi 081-3x4x674 teman Pro 2. So, gak usah tunggu lama-lama karena saatnya jadi Bintang Radio di Bintang Radio RRI 2026.

Teman Pro 2, sekarang tuh lagi sering banget ya kita denger orang ataupun netizen ataupun warganet lah ya ngomong soal, nih orang have nih gitu ya, nih orang have nih mukanya begini gitu ya, pokoknya kelihatan banget kalau dia tuh orang have. Jadi orang yang dibilang rich atau punya tuh sekarang ada sebutannya jadi orang have gitu ya. Dan ternyata kalau kita ngomongin soal ciri-ciri wajah orang have, itu tuh bisa banget diukur lewat yang namanya fisiognomi. Fisiognomi ya. Gimana sih fisiognomi? Gitu. Apa tuh si fisiognomi itu? Jadi ternyata melihat wajah seseorang tuh tidak hanya berkaitan dengan performance dia gitu ya. Tapi dalam tradisi fisiognomi ini atau ilmu membaca wajah, mulai dari bentuk, kemudian karakteristik wajah orang, itu dipercaya bisa menggambarkan kepribadian sampai dengan faktor lakinya seseorang atau faktor keberuntungan seseorang. Di Korea Selatan tuh ada ya praktik ya, jadi ada orang tuh buka praktek wajah atau gwansang yang masih dikenal sampai dengan hari ini, di mana masyarakat umum tuh juga banyak yang mendatangi ahli si baca wajah tadi untuk mencari petunjuk nih mengenai kehidupan dan keberuntungan seperti apa ketika melakukan pembacaan saju atau garis tangan. Ngomong-ngomong soal saju, karena lagi nonton Spooky Love-nya di Netflix ya, jadi saju tuh sejenis apa sih, kayak siu gitu ya, kayak ada monyet air dan lain sebagainya. Jadi tahu deh gara-gara nonton Netflix. Jadi salah satu si fisiognomi ini yang telah menekuni bidang ini selama hampir 6 dekade, namanya adalah Shin Ki-won ya. Usianya 85 tahun, dalam wawancara dengan The Korea Herald, beliau ini bercerita tidak ada seseorang yang bisa sepenuhnya menjalani kehidupan yang bertentangan dengan karakteristik fisiognominya. Jadi memang menurut Shin sendiri gitu ya, wajah yang baik adalah wajah yang memiliki keselarasan dengan karakteristik dasar alam dalam fisiognomi tadi. Nah, setiap bagian wajah kita tuh dianalogikan dengan unsur-unsur alam tertentu nih teman Pro 2. Mulai dari dahi, dagu ya. Ini diibaratkan sebagai langit dan bumi, mata tuh dianggap seperti sungai, hidung seperti gunung, mulut seperti laut, sedangkan alis dianalogikan sebagai tumbuhan. Karena itu kenapa dahi dan dagu yang lebar serta tinggi dianggap punya karakteristik yang baik ya. Kemudian hidung idealnya terlihat kokoh dan berwibawa seperti gunung, namun hidung yang terlalu tinggi justru katanya dipercaya dapat menjadi pertanda seseorang akan menjalani kehidupan yang kesepian. Sementara itu kalau bagian mulut ya, sebaiknya berukuran lebar katanya, karena dalam kepercayaan fisiognomi, mulut yang kecil dianggap bisa menghambat seseorang mencapai kesuksesan yang besar. Nah, alis nih juga menjadi satu bagian yang cukup diperhatikan gitu ya, karena alis juga menyambung dan terawat ya, alis yang nyambung dan terawat ini dianggap lebih baik. Jadi secara keseluruhan bentuk wajah yang harmonis dan tidak terlalu sempit ini dinilai sebagai karakteristik yang ideal teman Pro 2. Bukan cuma dahi, dagu, mata, dan lain sebagainya, tapi tai lalat pun tuh juga dipercaya ada makna tersendiri gitu. Karena memang posisi tai lalatnya misalnya, ini dipercaya berkaitan dengan nasib seseorang. Dan Shin Ki-won tadi juga bilang kalau tai lalat di telinga kiri aja, itu tuh kerap banget dikaitkan dengan faktor kecerdasan. Sedangkan tai lalat di telinga kanan dianggap sebagai tanda seseorang punya sifat berbakti kepada orang tua. Kalau tai lalat di dekat sudut mata gimana? Nah, ini ada tafsir yang kurang baik katanya, karena dipercaya berkaitan dengan kemungkinan seseorang akan kehilangan pasangan ya. Sementara itu teman Pro 2, tai lalat di pelipis justru dianggap sebagai tanda keberuntungan. Sekali lagi dalam tradisi ini bahkan tinggi badan pun tuh ikut diperhitungkan ya. Jadi berpendapat juga bahwa orang bertubuh lebih pendek justru lebih banyak ditemukan diantara orang-orang hebat dan berbakat teman Pro 2. Ia mencontohkan mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee dan Kim Dae-jung, serta ada Kaisar Prancis nih ya, Napoleon Bonaparte, yang mana juga punya ciri fisik yang disebutkan tadi. Nah, fisiognomi ini juga punya tafsir mengenai karakteristik wajah yang lagi-lagi dipercaya berkaitan
berkaitan dengan kekayaan yang mana menurut tafsirannya Shin Ki-won, alis yang letaknya lebih tinggi di dahi dianggap sebagai salah satu indikator potensi kekayaan seseorang. Bentuk hidung juga menjadi satu attention ya, karena memang hidung orang dianggap punya potensi mengumpulkan kekayaan. Disebut kalau misalnya cenderung lebih lebar, rendah, penuh, berdaging, ini bukan tinggi dan tipis gitu ya. Dicontohkan lagi pendiri Hyundai Group namanya Chung Ju-yung dan investor asal Amerika Serikat Warren Buffett sebagai gambaran karakteristik tersebut. Sementara itu ada mantan chairman Samsung Lee Kun-hee disebut tidak memiliki bentuk hidung yang secara umum dianggap sebagai hidung orang kaya, teman Pro 2. Namun ia punya apa yang disebut Shin sebagai Cow's Eyes atau mata sapi, mata yang besar dan bulat seperti mata sapi yang dipercaya menjadi pertanda kemampuan seseorang bisa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang besar. Tanpa sengaja hadir. Lagi-lagi dalam teori ini ya, bukan teori ya, kepercayaan ini gitu ya, melihat bentuk wajah ini, fisiognomi ini, memang si karakteristik mata itu juga dipercaya bisa menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang. Jadi orang yang dianggap sangat cerdas disebut katanya punya mata yang sempit dan panjang. Nah, mata ini juga memang tampak berkilau serta sedikit turun di bagian ujungnya. Contohnya ada pendiri Apple Steve Jobs yang menurutnya punya mata cerdas dan juga berkilau. Namun ia menilai bentuk hidungnya si Steve Jobs ini ramping dan runcing menunjukkan kecenderungan menjalani kehidupan yang lebih kesepian. Lagi-lagi telinga panjang dikaitkan dengan umur yang panjang, teman Pro 2, karena bagian wajah lain yang dianggap punya makna adalah telinga. Telinga yang panjang dan besar dipercaya berkaitan dengan umur yang panjang. Nah, menurut Shin, ukuran telinga saja tidak cukup, karena daun telinga juga harus panjang agar dianggap memiliki karakteristik tersebut. Ia kemudian mencontohkan filsuf Korea Kim Hyung-sik yang disebut memiliki daun telinga panjang dan telah berusia 104 tahun. Ya, meski demikian, berbagai penafsiran yang tadi gitu ya, udah aku bacain ini adalah bagian dari tradisi fisiognomi yang tidak dapat digunakan sepenuhnya sebagai ukuran ilmiah untuk menentukan kalau kita ngomongin soal kekayaan, kecerdasan, kesehatan, umur panjang atau masa depan seseorang ya. Karena itu semua adalah rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Jadi mari kita berbanyak berbuat baik, berdoa gitu ya, supaya hidup kita diberikan yang baik-baik, teman Pro 2. Ya, ada kalanya sih hidup tuh up and down ya, gak bisa mulus terus, jadi gak apa-apa ya. Ini dipercaya dan gak dipercaya juga boleh-boleh aja. Cuman satu, kita coba tetap harus percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Setuju kan, teman Pro 2? Ya udah, kita ke Bianca Dimas dulu featuring dengan Sama The Nell Ones dengan Sejauhku Memandang. Enjoy.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Yes, teman Pro 2 malam hari ini yang pasti Irina Tasya masih bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam di Pro 2 Jaga Malam. Dan seperti biasa teman Pro 2, nanti di jam 9 malam kita juga akan masuk di cerita penutup hari gitu ya di Jaga Malam. Jadi kamu yang mau cerita-cerita juga boleh banget, aku siap mendengarkan cerita-cerita kamu di 081-555-6879, boleh WhatsApp ya. Nanti kita bakal bacain, sambil juga boleh mungkin mau request lagunya seseorang. Dan yes, mau memberikan lagu itu kepada orang yang spesial gitu ya, boleh banget. Nanti kita puterin spesial buat kamu malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah dari Alan Walker, Putri Aryani, dan Peder Elias dengan Who I Am, kita mau geser dulu ke Malik and the Essentials dengan Bagaimana Kau Tahu. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Radio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

berdua khususnya yang Gen Z ya, kalau misalnya kamu sekarang lagi benar-benar mengejar karir, lagi benar-benar istilahnya membangun personal branding yang baik gitu ya. Apalagi di dunia kerja itu kan persaingannya luar biasa banyak nih teman berdua. Tapi mungkin gitu ya, bagi Gen Z, seorang Gen Z, ini menjadi hal yang berbeda teman berdua kalau kita lihat, karena menjadi bos di perusahaan yang dulu dianggap sebagai puncak karir, jabatan tinggi identik dengan sukses karirnya, stabilitas pendapatannya, dan pengaruh kekuasaannya. Namun ternyata bagi Gen Z dan milenial hari ini, ambisi tidak lagi selalu bermuara pada kursi struktural. Ada pergeseran cara pandang misalnya, yang ini pelan ya, tapi pasti mengubah wajah dunia kerja yang sesungguhnya. Laporan dari Deloitte Global 2025, Gen Z dan juga milenial, surveinya menyebutkan bahwa pada 2030, sekitar 74% angkatan kerja global nantinya akan diisi oleh milenial dan juga Gen Z atau Deloitte ya 2025 di Indonesia, di mana memang momentum ini juga beriringan dengan bonus demografi yang tengah berlangsung. Artinya apa? Memang kalau kita bicara soal preferensi dan nilai generasi muda, ini akan menentukan arah organisasi bahkan ekonomi nasional teman berdua. Nah, menariknya hanya sekitar 6% Gen Z aja nih yang menjadikan posisi kepemimpinan formal sebagai tujuan utama karirnya. Sebaliknya, mayoritasnya lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan fleksibilitas kerja, dan sekitar 70% tuh mereka mengaku rutin ya meningkatkan skill mereka agar terus berkembang, ambisinya tidak hilang tetapi bergeser dari jabatan ke yang namanya kompetensi teman berdua. Fenomena ini juga selaras ya dengan konsep protein career yang dikenalkan oleh Douglas T. Hell pada 2004, di mana dalam konsepnya karir ini dikenalkan individu bukan organisasi, dan ukuran sukses itu bukan lagi kita bicara soal promosi jabatan misalnya, melainkan memang pertumbuhan diri dan relevansi di pasar kerja. Ya, karena generasi muda sekarang tuh ya ingin punya kontrol atas arah hidupnya, bukan lagi sekedar mengikuti tangga korporasi yang kaku misalnya. Kita bicara dalam konteks di Indonesia, memperkuat pergeseran ini tuh banyak milenial hari ini yang berada dalam posisi sandwich generation. Jadi mereka tuh menanggung kebutuhan orang tua sekaligus anak ya. Jadi kayak tumpuk-tumpuk gitu tahun berdua, sehingga terasa berat. Nah, biaya hidup di kota besar yang terus meningkat, kemudian harga properti yang melonjak, sementara ketidakpastian ekonomi global ini masih terasa banget teman berdua. Di Deloitte 2025 juga mencatat bahwa hampir separuh Gen Z atau Gen Z mereka tuh merasa tidak aman secara finansial. Dalam situasi kayak gini memang stabilitas pendapatan lebih penting ya daripada gengsi jabatan, karena ekonomi gigs dan juga side hustle itu menjadi pilihan rasional, di mana generasi muda tidak ragu memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Ekonom Guy Standing 2011 juga menyebutkan lahirnya kelas precariat atau pekerja fleksibel dengan kepastian rendah, namun bagi Gen Z ternyata fleksibilitas itu justru membuka peluang otonomi teman berdua. Pandangan terhadap pendidikan pun jadi berubah ya. Misalnya kalau dulu tuh gelar akademik tidak lagi dianggap tidak lagi dianggap sebagai jaminan otomatis memperoleh pekerjaan. Karena investasi pada keterampilan yang relevan ini menjadi satu skala prioritas. Nah, ini balik lagi ke teori human capital dari Gary Becker di 1964 yang menegaskan pentingnya penguasaan dari skill produktif, di mana hari ini bentuknya bisa berupa sertifikasi digital, kursus singkat, atau pengalaman proyek nyata yang pernah dijalaninya. Bicara soal Gen Z ini menarik ya teman berdua, karena memang kalau kita bicara soal pekerjaan tuh kan pasti juga UUD ya, ujung-ujungnya duit yang bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita teman berdua. Tapi selain uang, ternyata ada dua faktor lain yang membentuk ambisi generasi ini, yaitu dalam makna dan kesejahteraan. Karena sekitar 44 responden global mengaku mereka tuh pernah meninggalkan pekerjaan yang tidak sejalan dengan misalnya prinsip pribadinya mereka. Nah, isu kesehatan
mental juga semakin terbuka untuk mereka speak up ya terhadap yang namanya mental healthness, ya kan, mulai speak up, dibicarakan. Ini ada psikolog organisasi Adam Grant di 2021 yang menekankan bahwa produktivitas jangka panjang sekali lagi ini bertumpu pada kesejahteraan psikologis seseorang. Nah, bagi generasi ini, in this generation, lembur tanpa tujuan itu bukan lagi simbol loyalitas, namun adalah perubahan paradigma, yang mana ini bukan berarti generasi muda itu boleh abai ya terhadap tanggung jawab profesional, tapi fleksibilitas tetap membutuhkan yang namanya disiplin. Adaptif tetap mensyaratkan kompetensi, karena tanpa itu profesionalitas sih jadi sulit terwujud, teman berdua. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Gen Z dan milenial agar tidak sekedar ikutan tren FOMO. Yang pertama adalah memperkuat keahlian inti atau core inti yang memang benar-benar bernilai di pasar. Karena kalau kamu terlalu banyak untuk mencoba sesuatu tanpa fokus, justru akan melemahkan daya saing. Dan yang kedua adalah meningkatkan literasi finansial. Karena di tengah tekanan ekonomi keluarga, kemampuan untuk kita manajemen keuangan tuh pentingnya luar biasa ya, dengan menambah penghasilan. Yang ketiga adalah membangun jejaring profesional yang sehat. Karena memang dunia kerja sekarang tuh udah makin kolaboratif. Jadi mungkin dengan membangun relasi yang kuat, ini akan membuka peluang yang lebih luas daripada sekedar CV atau curriculum vitae yang panjang. Dan yang keempat adalah mengembangkan kapasitas kepemimpinan personal. Karena tidak semua harus jadi direktur, tapi setiap persen, setiap individu perlu mampu untuk memimpin dirinya sendiri, mengelola waktu, emosi, dan juga target. Nah, perusahaan juga tentu harus banget ya beradaptasi, karena model kepemimpinan yang terlalu hierarkis misalnya akan makin sulit menarik talenta muda. Jadi misalnya seorang manajer gitu ya, kita lihat sekarang mereka udah banting setir dengan menggunakan treatment seperti misalnya berperan sebagai coach, bukan sekedar pengawas. Kemudian jalur karir yang fleksibel dan sistem kerja hibrida, ini juga menjadi kebutuhan, bukan lagi fasilitas tambahan. Nah, Gen Z dan juga milenial Indonesia itu bukan generasi tanpa ambisi. Mereka hanya tidak lagi memuja simbol lama kesuksesan, karena bagi generasi ini menjadi pemimpin bukan semata soal jabatan ya, melainkan soal kapasitas mengelola hidupnya secara utuh, finansial yang stabil, pekerjaannya bermakna, dan kesehatannya juga terjaga. Kalau perusahaannya gagal membaca arah angin ini, maka mereka akan kehilangan talenta terbaik. Dan sebaliknya, kalau generasi mudanya gagal menyiapkan diri dengan kompetensi dan karakter yang kuat, bonus demografinya bisa berubah jadi apa? Jadi beban demografi. Di sini adalah tantangan kita bersama nih, teman berdua, untuk make it balance, guys. Ambisi pribadi dengan yang namanya tanggung jawab profesional, tanpa harus terjebak pada mitos lama tentang kursi bos sebagai the one and only definisi sukses seseorang. Setuju gak sih? Yang satu ini aku baca dari Detik News, keren banget.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang.

dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Ya, setelah 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam aja deh buat kamu yang juga masih connected with us gitu ya, di RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu dari mulai NPD, I love you but you lebih love me. Lagunya lucu ya, teman Pro 2 ya. Dengerin di jam segini kayak makin gemes aja gitu dengerin lagunya. Ya udah, tadi sudah ada yang request juga nih, pengen diputerin lagunya. Yang ini adalah versionnya dari Rio Lascard, ya, Lascard featuring barengan sama Mas Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Kita langsung gak pakai lama, langsung kita dengerin ini. Special buat kamu, enjoy.

Iya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah-tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran. Pro 2

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan-Jalan Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wa anna allaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup bagi kita semua. Dengan kesempatan itulah hingga kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita dapat beraktivitas dengan keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat ma'assalam. Marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman yang sungguh sangat gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah, yaitu suatu agama yang akan menyelamatkan manusia dari dunia sampai nanti di akhirat. Pengakuan bahwa Islam adalah agama yang sah bukan hanya oleh manusia, namun langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Selanjutnya, lebih tegasnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 85,

0: Berdasarkan dua ayat surah Ali Imran. Ayat ini merupakan ayat yang sangat tegas dan terang bagi kita semua bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangatlah beruntung bagi kita dan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang memeluk agama Islam. Semoga dengan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di samping itu, Islam adalah agama yang sangat tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih." Islam adalah agama yang sangat tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Demikian, kita tidak ingin umat Islam laksana orang main layang-layang. Yang layang-layangnya tinggi, membumbung di awan. Namun si pemain layang-layang tetap tinggal di tanah. Karenanya kita harus mempunyai iman yang membara, semangat yang tegar dalam memperjuangkan agama Islam. Umat Islam tidaklah boleh laksana buih di tengah lautan yang dapat dihembaskan ombak dan gelombang kemana saja. Umat Islam hendaklah laksana batu karang di tengah lautan, walaupun ombak dan gelombang menghantam kian kemari. Namun, batu karang tetaplah berdiri tegar. Artinya ialah umat Islam di Indonesia ini janganlah menjadi tamu di negeri sendiri. Kita harus menentukan, jangan kita yang ditentukan. Untuk itu, kita semestinya haruslah menjadi pemain. Umat Islam janganlah sampai menjadi penonton saja. Saat ini ada faktor yang meracuni umat Islam. Bila kita tidak hati-hati dan berwaspada, akan dapat membawa kehancuran. Faktor ini yang pertama yakni musang berbulu ayam. Yang kedua, kemaksiatan yang merajalela. Yang ketiga, westernisasi. 4, isi alam. Untuk lebih jelasnya, pertama yakni musang berbulu ayam. Yang dimaksud musang berbulu ayam yakni orang yang berpura-pura menjadi Islam, orang yang berpura-pura beragama Islam. Namun tujuannya ialah untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri. Sejarah juga telah membuktikan bahwa daerah Aceh adalah daerah yang sangat gigih berjuang menentang penjajahan. Belanda kehilangan akal untuk menghadapi Aceh karena kekuatannya. Masya Allah. Untuk itu diutuslah salah seorang tokoh yang bernama Dr. Andes Senogronye menyamar sebagai seorang Muslim yang taat. Padahal dia adalah orang non-Muslim yang tujuannya hendak menghancurkan Islam. Akhirnya, secara perlahan-lahan daerah Aceh dapat dikuasai akibat adu domba dan fitnah yang dilancarkan oleh Don Terandes tersebut. Nah, tokoh yang seperti inilah yang disebut musang berbulu ayam. Untuk kita sebagai umat Muslim, hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh gerakan musang berbulu ayam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang kedua, yakni kemaksiatan yang merajalela. Saat ini, sering terjadi perbuatan maksiat seperti perzinaan, perjudian, pembunuhan, dan lain seterusnya. Semua ini adalah racun-racun yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Yang ketiga, yakni westernisasi, ialah menganggap seluruh yang datang dari barat itu baik, dan yang datang dari timur itu kurang baik. Akhirnya memasuklah budaya-budaya barat yang sangat berbahaya, seperti kesukaan membuka aurat, menampilkan bagian tubuh yang menantang, dan lain seterusnya. Dan yang terakhir, yakni isi alam. Ini isi alam maksudnya ialah orang Islam yang tidak mau sholat, puasa, zakat, dan lain seterusnya. Pendeknya, tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Demikianlah. Semoga kita semua dapat membentengi diri, khususnya diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, anak dan cucu kita dari racun-racun Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
3: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

Cagar budaya Benteng Pandebos, atau yang dikenal dengan Benteng Pendem, terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

kan. Tuk kau tetap di sini, tuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti. Ku inginkan tuk kau tetap di sini, tuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Hari ini teman Pro 2, Faki menyapa kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aktivitas kamu di pagi hari ini ditemenin aku dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik dan juga beberapa single lagu yang aku udah siapkan buat kamu semuanya teman Pro 2. Harus semangat gitu ya. Kan udah kemarin libur ya, meskipun hari Seninnya gak libur gak apa-apa teman Pro 2. Tapi kan sebagian besar dari kamu mungkin ngambil cuti gitu ya. Kan kalau kejepit-kejepit gitu, kejepit gak tuh, maksudnya harinya teman Pro 2, hari kejepit itu biasanya orang tuh ngambil langkah untuk tidak masuk kerja dengan cara mengambil cuti tahunan. Jadi kamu di pagi hari ini menghadapi hari Rabu, ini mungkin juga kalau orang Jawa bilangnya aras-arasan namanya. Aras-arasan gitu ya. Jadi kayak mulai capek, mulai kayak gak mood gitu ya menghadapi hari Rabu. It's okay, karena tahun 2022 besok hari Kamis, Jumat, Selasa, lusanya lagi kita udah hari Sabtu, Minggu libur lagi tahun 2022. Semangat aja gitu ya menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini tahun 2022. Yang jelas kamu di pagi hari ini jangan lupa sarapan, dan tentunya banyak sekali keseruan yang akan aku hadirkan buat kamu. Yang mau request lagu boleh banget ya, tinggal chat aja di 081 5 3 kali 6879 barengan Faki di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap.
2: Can you remember any of the rap?

87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing tuh sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2, karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Nah, masih di 87,9 RRI Pro Dua Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, Tuan Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, Tuan Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa, Tuan Pro 2, tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, Tuan Pro 2. Nah, yang pertama, kita harus juga buat jadwal harian. Tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, Tuan Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, Tuan Pro 2. Nah, kurangi distraksi, di mana terlalu lama di media sosial kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, Tuan Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu aku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, Tuan Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5 3 kali 600 879.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.